0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bikin pagi kamu makin seru.

14 Agustus teman Pro 2 ya, yang ini selalu menjadi suatu momentum bersejarah bagi seluruh kita yang ada di Indonesia. Karena tidak hanya sekedar suatu seremonian rutinitas tahunan nih, peringatan Hari Pramuka ini, tapi kayak perayaan ini tuh jadi suatu sarana penting ya kan, untuk memupuk kembali nilai-nilai patriotisme, kedisiplinan, terus juga pengabdian bagi kita para generasi muda. Nah, pembentukan Hari Pramuka, pembentukan Pramuka ini tentu saja bukan yang ujuk-ujuk tanggal 14 Agustus deh jadi Hari Pramuka, enggak ya teman Pro 2. Tapi ada rekam jejak sejarah yang panjang dan tentu saja syarat akan nilai perjuangan. Aku bakalan bahas ini di pada edisi 14 Agustus interval 2 ini teman Pro 2. Kayak gimana sejarahnya, kok bisa Hari Pramukanya di 14 Agustus? Kenapa enggak tanggal 13? Kenapa enggak tanggal 15 aja? Tidak semudah itu Ferguso. Jadi gimana sejarahnya, nanti aku bahas ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumber ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? SMS atau Short Message Service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
3: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama aku Devi Wulandari, teman Pro 2 ya. Seperti aku yang ucapkan di awal tadi, aku tuh bakalan menceritakan gimana sih sebenarnya awal mula si pramuka ini, teman Pro 2 ya. Mengutip dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang ditulis oleh Untung Widianto. Ini awal mulanya dulu ya, teman Pro 2. Awal mula kepanduan era Hindia Belanda. Jadi gerakan pendidikan kepanduan di tanah air itu sebenarnya udah muncul sedari zaman Hindia Belanda di tahun 1912. Itu dimulai dari latihan sekelompok pandu di Batavia, nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda ya, yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandse Pathfinder Organisasi atau NPO. Nah, 2 tahun kemudian cabang itu disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Netherlands Indische Pathfinder Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, pada saat itu sebagian besar dari anggota NIPV ini adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Tapi di tahun 1916 berdiri nih suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya itu merupakan adalah pandu-pandu Bumi Putra, alias yaudah dari Indonesia aja. Adalah Mangkunegara 7, pemimpin Keraton Solo yang itu membentuk Javanese Pathfinder Organisasi. Dan setelah itu muncul berbagai organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan juga latar belakang lainnya. Mulai dari Pathfinder Muhammadiyah, terus juga ada Nasionale Pathfinderij, ya, ada Yarikat Islam Afdeling Pandu, terus juga Kepanduan Bangsa Indonesia. Ada banyak sekali teman Pro 2 dan kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata itu berkembang cukup pesat, sehingga perkembangan itu pun menarik perhatian dari bapak pandu sedunia, yaitu Lord Baden-Powell, ya kan, bapak pramuka itulah teman Pro 2. Barengan sama istrinya Lady Baden-Powell dan juga anak-anaknya, Baden-Powell ini mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya di awal Desember 1934. Jadi suatu kebanggaan gak sih disamperin loh sama bapak Baden-Powell ini. Terus para pandu di Hindia Belanda ini juga aktif berpartisipasi dalam ajang internasional seperti Jambore Sedunia di tahun 1933 di Hungaria, yang itu diikuti oleh delegasi kecil sebagai peninjau kegiatan. Selain itu, Jambore Sedunia di tahun 1937 yang berada di Belanda itu dihadiri oleh kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu keturunan Belanda, Bumi Putra, khususnya dari Batavia dan Bandung. Terus juga ada pandu Mangkunegaran, ada pandu dari Solo, serta sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan juga Arab. Sementara itu, di dalam negeri sendiri kegiatan perkemahan dan juga jambore kepanduan itu pun turut rutin digelar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah All Indonesian Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia UM-UM yang berlangsung pada 19 sampai 23 Juli di tahun 1941 berada di Yogyakarta. Terus kemerdekaan kan nih Indonesia, pasca kemerdekaan itu ada suatu peleburan organisasi kepanduan ini, teman Pro 2 ya. Jadi di tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 ada tuh berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Dan kongres itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Tapi ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer di tahun 1948, pandu rakyat ini dilarang berdiri di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, hal ini memicu bermunculannya kembali organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, terus juga Kepanduan Indonesia Muda. Jadi udah dijadiin satu, pecah lagi, ya kan?
Nah, dalam perkembangannya nih, teman Pro 2, kepanduan Indonesia pun terpecah hingga mencapai 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, banyaknya jumlah organisasi ini nih ternyata gak sebanding sama jumlah anggotanya. Ditambah lagi tingginya rasa ego golongan yang membuat posisi Perkindo ini menjadi lemah. Untuk mengatasi itu, Presiden Soekarno barengan sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung, ini menggagas peleburan seluruh organisasi kepanduan ke dalam satu wadah resmi. Gagasan ini pun pertama kali disampaikan oleh Presiden Soekarno saat mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi Ciputa, Tangerang pada awal Oktober 1959. Jadi di situ Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dan memimpin gerakan kepanduan itu, teman Pro 2 ya. Seluruh organisasi dilebur jadi satu wadah bernama Pramuka. Untuk menindaklanjuti keputusan itu, Presiden pun menunjuk panitia khusus yang diperkuat para tokoh saat itu seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Priyono, Mulyadi Joyo Martono, dan lainnya. Itu tadi cukup panjang ya teman Pro 2, perjalanan dari tercetusnya nama Pramuka ini. Ternyata dari berbagai organisasi yang didirikan banyak dilebur jadi satu. Masih ada lagi sejarahnya dari terbentuknya Pramuka ini pastinya ya, karena cukup panjang sekali cerita aku. Lanjutannya seperti apa? Sabar dulu, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Spada. Aku bakal lanjut cerita sejarah tentang Pramuka abis ini.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Kak, aku mau pesen rice with scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah itu dia kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berlanjut loh teman Pro 2, ngobrolin tentang sejarah bagaimana pramuka ini berdiri, ya kan? Tadi udah ternyata dari berbagai organisasi kepemudaan yang dilebur menjadi satu karena terlalu banyak organisasi-organisasi itu, ya kan? Dijadiin satu menjadi namanya pramuka. Perjalanan pembentukan pramuka ini pun juga mengukir beberapa tonggak sejarah krusial sebelum akhirnya diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat ya teman Pro 2. Jadi langkah itu dimulai pada 9 Maret 1961. Di situ saat pemerintah meresmikan nama pramuka, momen yang dikenang sebagai hari tunas gerakan pramuka. Landasan hukum organisasi ini pun kemudian makin kuat berkat penerbitan keputusan Presiden nomor 238 di tahun 1961 pada 20 Mei 1961 yang sekaligus juga menandai hari permulaan tahun kerja. Komitmen penunggalan itu pun mencapai puncaknya di tanggal 20 Juli 1961 di Istana Olahraga Senayan ketika para wakil organisasi kepanduan dari seluruh pelosok tanah air itu secara tegas mengikrarkan diri untuk melebur ke dalam wadah gerakan pramuka. Dan puncaknya di tanggal 14 Agustus pada tahun 1961, gerakan pramuka itu diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas melalui upacara di halaman Istana Negara. Dan momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan panji gerakan pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga dilantik sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama. Panji itu pun kemudian diteruskan kepada barisan defile pramuka Jakarta untuk selanjutnya diarak berkeliling kota. Nah, tanggal 14 Agustus inilah teman Pro 2 yang sampai saat ini ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pramuka oleh seluruh anggota Pramuka Tanah Air.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Mama Cha adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi Mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu

Teman Pro 2, pagi-pagi kita ngerege dulu yuk. Eh, gimana tuh ngerege? Maksud aku, kita dengerin lagu reggae dulu dari ini nih, salah satu musisi Indonesia, Teman Pro 2, yaitu Tropical Forest, yang mana dia ini adalah band reggae yang dikenal secara konsisten mengusung isu lingkungan. Melalui suatu narasi, Green Music memproduksi video musik untuk lagu yang berjudul Mikroplastik. Jadi proses ini pun juga digarap oleh talenta lokal ya. Ada Eko Poleng barengan sama Hypno Creative Media dan juga mengambil lokasi di kawasan Cobantalun, Batu, Jawa Timur. Tentu saja di proses produksi ini dipantau secara langsung sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu selama proses produksinya. Langsung aja Teman Pro 2, kita sebelum lanjut di topik yang udah aku siapin untuk segmen Bestie ini, kita dengerin dulu ya satu single dari Tropical Forest, Mikroplastik.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman bro dua, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu. Satu sorakan, satu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 14 Agustus 2026. Teman Pro 2 di hari Pramuka ini, yang pastinya kalau ngobrolin soal Pramuka ya, ada banget kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, ya kan? Itu, I don't know kalau generasi sekarang masih Sabtu Minggu atau enggak, tapi yang pasti dulu itu kalau kita ikut pramuka udah otomatis Sabtu Minggu ada tuh kegiatan perkemahan, ya kan. Yang tentu saja di setiap persami itu pasti ada momen-momen yang gak terlupakan. Jujur banget, iya lagi teman berdua. Nah, waktu itu aku aku tuh SMP ikut ekskul pramuka, ya. Terus SMA ikut ekskul pramuka lagi. Jadi kalau SMP tuh kayak ekskulnya itu tuh wajib antara pramuka atau PMR, ya kan. Tapi karena aku gak bisaan PMR jadi yaudah lu ikut pramuka aja. Nah, di SMA pun juga gitu. SMA kan ada beberapa ya, dan itu kayak kita suka-suka aja. Kamu mau ikut ekskul itu boleh, enggak juga gak apa-apa. Tapi kalau SMP tuh kayak wajib banget harus salah satunya. Kalau SMA terserah deh, kamu mau ikut boleh, enggak juga gak apa-apa gitu kan. Aku ikutlah tuh, memilih dengan kesadaran penuh pramuka. Udah tahu pramuka tuh bakalan kemah, bakalan pokoknya yang benar-benar kita menyatu dengan alam gitu kan. Kayak anak pramuka banget nih, bro. Hingga suatu saat ada, ini waktu udah SMA ya, kan ada ininya ya, kayak apa sih levelnya ya kan, level pemula, terus yang di atasnya pemula, terus lagi naik lagi, pokoknya setiap kelar persami kita bakalan ada naik kelasnya gitu kan. Nah, pada saat itu lucu banget kalau aku mengingatnya. Jadi ceritanya ada tuh persami di ekskul pramuka ini uji, bukan uji, nyali, apa ya itu, jurit malam. Ini aku cerita agak-agak lupa ya nama-nama apa tuh agenda-agendanya ya, urutan-urutannya. Pokoknya ini yang aku inget banget deh teman Pro 2. Jurit malam deh tuh ya kan, jam tengah malam deh pokoknya kita dibangunin. Sebagai anak SMA pada saat itu yang gak pernahan jauh dari orang tua, dan ya udah kalau tidur gak ada tuh konsepnya tengah malam dibangunin. Dibangunin dengan didikan VOC. Gak ada tuh dibangunin puk-puk-puk, nak bangun. Tidak ya teman Bro 2. Dibangunin tentu saja dengan teriakan-teriakan sama kakak, dari kakak senior, iya kan. Jurit malam, kan otomatis panik dong kita. Yang mana baru dari baju tidur harus berganti menjadi seragam pramuka, ya kan. Pasti ada lah atribut-atribut yang ketinggalan. Tapi karena kayak aku udah mendengarkan itu bisik-bisik dari para senior-senior, oke, sebelum tidur mari kita gunakan seragam saja. Singkat cerita, jalan tuh deh ya. Mulai nih jurit malam. Keluar sekolah, melewati pemakaman. Yang namanya anak SMA, ya anak kecil ya teman Pro 2. Celah SMA, ngaku-ngaku kecil. Pokoknya masih pelajar. Terus kitanya diminta untuk masuk ke pemakaman itu, mencari apa ya waktu itu, aku lupa banget lagi, harus kita tuh harus cari apa gitu loh teman Pro 2. Kalau kamu generasi 90-an, kamu ingat ada masih serial televisi horor yang itu nakutin jujur. Itu ada sebuah hantu yang namanya Mumun, ya kan, yang terpatri di otak saya. Ya. Yeah. Ada dong pikiran-pikiran yang enggak jernih banget itu pada saat persami, terus jurit malam, ada sinetron hantu-hantu itu, terus kayak kita ada suatu agenda
visit ke pemakaman tengah malam, ya kan? Siapa coba yang gak langsung pikiran ini gak jernih? Takut banget ada lagi. Sumpah aku kalau cerita ini masih adem panas, teman Pro 2. Cuman ya gak ada horor-horornya sih ketika udah masuk ke pemakaman. Cuman kan yang pemikiran anak SMA, iya kan, kayak takut gitu. Udah kelar. Nah di pemakaman itu kan kayak kita ada satu kelompok gitu kan. Yaudah yang cowok aja yang masuk. Aku sebagai seorang perempuan yang wajib banget untuk dilindungi, ya udah aku masuk cuman di pintu pemakaman aja. Jadi kayak yang cari-cari itu akhirnya yang cowok-cowok. Udah deh singkat cerita kelar di pemakaman. Yang itu masih terpatri banget di otak aku. Kayak tengah malam ke pemakaman for the first time, ya udah pada saat itu enggak mau lagi. Dan setelahnya aku enggak mau ikut pramuka. Setelah adegan itu, setelah persami itu adalah persami aku yang terakhir, teman Pro 2. Gak mau lagi-lagi untuk ikutan persami gara-gara jerit malam harus ke pemakaman itu. Kelar deh. Itu adalah satu momen persami terakhir dan yang aku ingat sampai sekarang. Kamu ada gak nih cerita persami, terus ada momen-momen nih yang kamu tuh masih inget banget sampai sekarang? Ceritain ke aku deh, teman Pro 2. Di BST, bekal semangat tiap pagi, kamu bisa WhatsAppin di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek Instagram story Pro 2 Jember. Aku udah posting di situ, kamu tinggal tulis aja di question box. Aku tunggu banget cerita dari kamu tentang persami ini. Sampai pukul 9 ya, teman Pro 2. Ayo, aku udah cerita, gantian kamu yang cerita. Aku tungguin ya.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Padahal selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan sama aku Devi Wulandari ya teman Pro 2. Dan waktunya buat bacain gabungan dari kamu yang udah masuk bercerita di Besti pagi ini tentang perkemahan Sabtu Minggu. Apa sih momen yang gak terlupakan ketika dulu persami? Ini udah ada yang masuk nih ya teman Pro 2 di WhatsApp dari Rina di Kaliwates. Kalau Rina bilangnya, yang paling aku ingat waktu persami itu tidur di tenda rame-rame, malamnya ngobrol sampai ketawa padahal besok harus bangun pagi. Enak banget. Itu persaminya SD gak sih kayak gitu? Gak ada ya, dibangunin tengah malam tuh gak ada. Anak SD, lu mau bangunin tengah malam, yang bangunin juga anak SD lah. Gak ada konsep kayak gitu. Iya memang enak persaminya SD tuh. Kita cuman berasa kayak wisata ya teman Pro 2. Kalau persami waktu SD dulu, bawa jajan. Entar waktu menjelang malam gitu kan, ada nih orang tua nengokin, bawain jajanan gitu. Terus pagi hari masih belum pulang kan, pagi tuh masih kita ada cara-cara permainan-permainan gitu kan. Itu juga orang tua dateng nengokin gitu. Persaminya anak SD itu masih ditengokin orang tua. SMP, SMA, jangan harap kamu bisa tidur nyenyak dan tertawa-tertawa aja, itu udah alhamdulillah. Tapi itu sih yang diingat sama Rina ya. Memang yang namanya persami itu asik-asikan sama teman-teman yang bisa menikmati. Terus dari Dimas di Sumber Sari, aku paling ingat waktu api unggun, semua nyanyi bareng, ada yang tampil drama, ada yang sok jadi penyanyi. Sekarang kalau inget itu rasanya kangen banget. Iya banget lagi api unggun. Aduh, aku langsung inget sama guru SD aku yang itu juga pembina pramuka, ngajarin nyanyi. Nah kan, lupa-lupa ingat ini nyanyinya, lagunya di tengah-tengah hutan di bawah. Bener gak ya? Aku takut salah lagunya. Pokoknya itu deh lagunya ya. Ya, jangan diingat-ingat karena sepertinya memori aku terlalu kecil untuk mengingat masa SD itu. Buset, berapa puluh tahun yang lalu ya. Bukan belasan ya teman Pro 2, udah puluh tahun yang lalu. Ya gak sih? Enggak dong, gak sampai puluh lah, masih belas tahun yang lalu lah ya kalau ke SD, insya Allah. Lanjut, di Patrang ada Lala. Kalau Lala ceritanya, aku pernah kehujanan pas persami, tendanya sampai bocor, akhirnya satu kelompok tidur sambil duduk-duduk karena lantainya basah. Dulu sebel, sekarang malah jadi cerita lucu. Aku paling gak bisa tuh kalau kayak gitu, mending pulang aja gak sih? Next, terakhir dari Sinta di Ambulu. Aku paling ingat adalah masak bareng kelompok. Menunya sederhana banget, cuma mie sama telur. Tapi karena masaknya bareng teman-teman, rasanya jadi enak banget. Lah, iya banget. I don't know why. Kalau kita lagi berkemah sama teman-teman, terus masak seadanya, itu tuh rasanya nikmat banget ya. Mungkin karena dimasaknya sama ini ya, sama kebersamaan bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu ya. Jadi tuh rasa-rasa yang gak enak tuh ya udah hilang aja. Atau malah karena dimasaknya rame-rame, terus ketika kita mau nuduh, ini masakan gak enak gara-gara kamu, kan gak mungkin ya. Kan gak mungkin ya teman Pro 2, kan dimasaknya kan beramai-ramai. Jadi kamu gak bisa nuduh siapa yang bikin masakan ini gak enak gitu. That's why kayak ya, enak-enak aja lagi. Diterima-terima aja. Ya selain itu juga gak ada makanan lainnya gak sih, selain yang udah dimasak itu. Daripada kelaperan, yaudah mending dimakan aja.

Jelas saja gak mungkin ya teman Pro 2, seperti satu single dari Project Pop featuring Hi-Fi. Pacarku Superstar. Ya gak mungkin sih, tapi bisa saja, mungkin saja itu terjadi kalau ya kita berusaha untuk mengejar itu ya. Tapi ingat, jangan terlalu berambisi untuk itu. Kayak relate banget sih lagunya. Elah. By the way, kamu masih di Spada ya? Masih barengan sama Devi Wulandari yang tentu saja interval terakhir nih teman Pro 2. Masuk pukul 9 sampai pukul 10 nanti. Aku masih yang nemenin kamu, tenang aja. Ini masuk di segmen Insight ya. Kalau kata Project Pop, gak mungkin punya pacar superstar. Tapi kalau ini mungkin saja terjadi teman Pro 2 ya. Yaitu penebangan hutan yang itu masih menjadi suatu ancaman besar. Mungkin saja iya. Kalau kamu ngerasa kadang tuh panas luar biasa, tapi abis itu sorenya hujan tiba-tiba. Pernah kan teman Pro 2? Sering kita ngalamin yang kayak gitu. Belum lagi nih kalau mendengar berita tentang banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah. Bahkan sekarang ini sedang berlangsung kebakaran yang ada di Gunung Bromo. Ya kan ada sebagian Gunung Bromo, area, sebagian area yang ada di Gunung Bromo itu sedang terbakar teman Pro 2. Semoga sudah, apa tuh namanya, ini ya, sudah mampu diatasi oleh teman-teman yang sedang berjuang di sana untuk memadamkan apinya. Nah, kalau berbicara tentang masalah lingkungan, salah satunya yang sering muncul adalah soal hutan, ya kan? Dan kita tahu banget teman Pro 2 kalau hutan itu punya peran yang sangatlah penting sekali. Hutan ini bukan cuma sebagai tempat tinggal bagi berbagai macam hewan dan juga tumbuhan, tapi ini juga menjaga keseimbangan ekosistem. Menyerap karbon, menghasilkan oksigen, menjaga tanah, dan tentu saja itu juga berperan dalam siklus air. Namun di sisi lain, hutan ini juga terus menghadapi berbagai ancaman. Salah satunya adalah penebangan hutan, baik itu yang dilakukan secara legal maupun ilegal, serta perubahan fungsi hutan yang menjadi lahan untuk berbagai kebutuhan. Hutan dirobohin, pohon-pohon hutannya ditebang, dibangun lagi, ditumbuhin lagi nih pohon. Tapi bukan pohon untuk hutan, melainkan, ya tau lah ya teman Pro 2. Nah, di Insight pagi hari ini, menurut kamu deh teman Pro 2, penebangan hutan itu masih menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan saat ini gak sih? Boleh kasih tahu insight kamu di WhatsApp di 081-559-70-8950 ya teman Pro 2. Aku bakalan respon insight dari kamu nanti. Jadi aku tungguin insightmu sampai pukul 10 ya.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Yang pastinya masih sama Devi ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kalau kamu gak mau ketinggalan informasi-informasi terkini, tentu saja kamu harus update informasi-informasi itu melalui website rri.co.id dong pastinya. Nah, di website ini tuh ya, teman Pro 2, kamu bisa dapetin berita-berita gak cuma dari berita regional aja, tapi juga nasional, internasional juga ada. Terus banyak banget informasi-informasi di dalamnya, mulai dari keuangan, sosial, budaya, politik, wisata, kuliner, entertainment. Aduh, lengkap banget deh pokoknya. Ditambah lagi, kamu tuh bisa loh kalau mau streaming by website rri.co.id. Jadi kamu bisa tuh dengerin dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Udahlah, lengkap banget pokoknya teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini ya. Kamu cek semua informasi itu di website rri.co.id.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus, hus, hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih ngobrol tentang hutan ya. Yang mana kalau mendengar kata penebangan hutan, ya mungkin kita langsung membayangkan gimana pohon-pohon yang ditebang dan juga hutan yang menjadi gundul, ya kan? Padahal dampaknya bisa jauh lebih panjang dari itu loh, teman Pro 2. Jadi ketika kawasan hutan itu kehilangan tutupan pohon dalam jumlah besar, maka kemampuan lingkungan untuk menyerap air itu pun juga bisa ikut terganggu, sehingga berakibat ketika hujan deras nih, resiko erosi, banjir, dan juga tanah longsor di wilayah itu pun bisa meningkat. Dan sebaliknya nih, teman Pro 2, ketika musim kemarau datang, daerah yang kehilangan kawasan resapan ini pun juga bisa lebih rentan mengalami kekurangan air. Belum lagi dampaknya terhadap satwa, ya kan? Ketika habitat alami mereka itu berkurang, maka hewan bisa kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Dan bahkan konflik antara manusia dan satwa yang liar itu, satwa liar ya, ini pun juga bisa terjadi ketika habitat mereka semakin terdesak. Tapi ya teman Pro 2, yang namanya penebangan hutan sebenarnya sih bukan satu-satunya ancaman, ya kan? Ada juga kebakaran hutan, terus juga perubahan iklim, pencemaran, perburuan liar, pertambangan, serta perubahan fungsi lahan yang itu pun juga bisa memberikan tekanan besar terhadap ekosistem. Jadi nih ya, menurut kamu nih teman Pro 2, penebangan hutan masih menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan saat ini gak sih? Aku masih nunggu insight dari kamu ya.

0: Kita pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia, yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Katcher dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?
1: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro Duel mau bacain insight yang udah masuk. Ini dari si Nina. Ya, kalau Nina gini, kalau dipikir-pikir emang masalah lingkungan terasa seperti sesuatu yang besar dan juga jauh dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya dampaknya tuh bisa kembali ke kehidupan sehari-hari. Jadi air yang kita gunakan, udara yang kita hirup, tanah yang menjadi tempat kita hidup dan bercocok tanam, sampai keberadaan berbagai macam tumbuhan dan hewan, semuanya berkaitan dengan kondisi lingkungan. Karena itulah menjaga hutan bukan hanya soal menyelamatkan pohon, namun menjaga hutan juga berarti menjaga ekosistem yang menopang kehidupan. Tentu setuju banget deh sama Nina. Dan menjaga hutan juga bukan berarti seluruh tanggung jawab dibebankan kepada masyarakat ya. Jadi pemerintah, perusahaan, komunitas, dan kita sebagai individu semuanya punya perannya masing-masing. Jadi kita bisa nih teman Pro 2 mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga mengurangi konsumsi yang menghasilkan banyak limbah. Lalu mendukung produk yang lebih ramah lingkungan, sampai ikut menyuarakan pentingnya menjaga alam. Itu tadi teman Pro 2 insight dari kita di edisi 14 Agustus 2026 yang pastinya spade juga udah selesai buat nemenin hari kamu di Jumat ini. Habis ini dilanjut sama Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, kayaknya udah gak sabar buat nemenin kamu, gak sabar buat menyapa kamu nih penyiarnya habis ini ya. Jadi stay tune terus, thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Stay tune terus ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, have nice day.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 diisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Xavi Hernandez resmi jadi pelatih timnas Belanda. Berikutnya tentang Pemprov Jakarta dorong taman sebaya jadi jembatan komunikasi remaja. Dan informasi ketiga tentang Kodim dan Pemkab resmikan jembatan dan juga sumber air Situbondo. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman dan ia dikontrak hingga Piala Dunia 2030 dan juga menjadi pengalaman pertamanya mengenai tim nasional setelah melatih Barcelona dan juga Al-Sadd. Xavi dikenal dengan gaya bermain penguasaan bola, kreativitas dan juga sepak bola menyerang yang dinilai selaras dengan filosofi sepak bola Belanda. Dan ia akan memimpin Belanda di UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Euro 2028 dan juga Piala Dunia 2030. Debutnya dijadwalkan melawan Jerman pada 24 September 2026. Pemprov DKI Jakarta mendorong penguatan teman sebaya sebagai jembatan komunikasi bagi remaja menghadapi masalah melalui program Pick Air di sekolah. Siswa yang telah mendapatkan pelatihan dapat menjadi teman bicara dan juga membantu mengenali kegelisahan sejak dini sebelum berkembangnya menjadi persoalan yang lebih serius. Selain teman sebaya, remaja juga dapat memanfaatkan guru BK dan juga layanan konsultasi digital. Salah satunya Puspa Jakarta yang menyediakan 13 jenis konsultasi melalui laman resminya, sehingga remaja memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari dukungan sesuai dengan kebutuhan. Jembatan gantung sepanjang 35 meter dan juga lebar 1,2 meter di Dusun Batepan, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, kini rampung dan juga siap digunakan. Jembatan ini menghubungkan Dusun Batepan dan juga Kerajaan sekaligus memudahkan sekitar 300 kepala keluarga yang sebelumnya harus memutar hingga 2 km atau melintasi sungai untuk bekerja dan juga bersekolah. Bupati Situbondo menyebut dari 36 jembatan yang diusulkan Pemkab, 16 diantaranya sudah dibangun. Dan di 0823 Situbondo mengatakan pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pembukaan akses pendidikan, ekonomi, serta layanan masyarakat di wilayah terpencil. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Wah, dibuka dengan lagu dari Nona teman Pro 2 dengan Hong, yang lagu ini baru banget ya, lagi fresh-freshnya teman Pro 2 dan juga lagi banyak digandrungi teman Pro 2. Di requestnya juga banyak banget, tentunya requestnya di Pro 2 Hitlist, dimana hari ini, di jam ini, di detik ini nih teman Pro 2 udah mulai juga nih menerima requestan-requestan kamu, karena aku udah upload IG story di Instagram dong. Di Instagram ya, di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan dicek IG story terbarunya. Di situ ada question box, silahkan mau request-request. Terus salam-salam juga boleh teman Pro 2, atau lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi segera teman Pro 2, karena bakal aku puterin semuanya, aku bacain pesan-pesan kamu semuanya juga teman Pro 2, dan tentu

Ini bakal aku kasih informasi seputar rilisan baru, mungkin informasi terbaru dari penyanyi dalam negeri, luar negeri, musisi, semuanya bakal aku rangkumin spesial buat Teman Pro 2. Yuk silahkan segera request Teman Pro 2 dan aku bakal menemani kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari Jumat ya. Wah, Jumat berkah nih, 14 Agustus 2026. Gak kerasa Teman Pro 2 Agustus sudah selesai setengah bulan ya. Tiba-tiba banget, gak tiba-tiba juga sih. Udah setengah bulan Teman Pro 2. Gimana so far Agustusnya? Apakah ya sama aja dengan segala rutinitas, deadline-nya dan segala macam Teman Pro 2? Kalau aku sendiri ya, to be honest, deadline-nya tambah banyak di bulan ini. Makanya nyicil-nyicil sih aku bulan kemarin awal bulan tuh udah nyicil deadline-deadline-nya biar selesai Teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga lagi nyelesain deadline di hari Jumat ini biar besoknya, kan besok weekend Teman Pro 2, nah biar bisa santai dan juga bisa ditinggal nih, entah itu healing, jalan-jalan, atau dia di rumah aja rebahan juga gak masalah Teman Pro 2. Semuanya valid, apapun kegiatan kamu untuk menghabiskan weekend kamu nanti. Tapi sebelum weekend, tetap di sini dong di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist.

0: pakai sepatu ini ah. Ya, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman. Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet, karena bahannya tetap aktif. Sementara, sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Hai Besti, jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke. Kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Zama, jangan ini ya, jangan nyanyi, siaran aja, Ja. Nah, ada satu lagu teman Pro 2 yang ini juga lagi viral-viralnya nih. Punya Naikila dengan Mamain Gue. Ini gak cuma lagunya yang viral teman Pro 2, tapi gayanya Naikila. Terus make up-nya juga semuanya juga jadi tren di sosial media nih. Nah, teman Pro 2, kita lanjut aja ya. Pokoknya good luck deh sama Naikila ya, pastinya. Setiap ini, setiap yang dia keluarin tuh pasti booming selalu dan juga viral selalu. Nah, ini juga ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari dunia musik Asia ya. Wavy, ini Wavy yang grup band ya, bukan Wavy Alaika. Kalau Wavy Alaika itu produsernya Pro 2 teman Pro 2. Bukan ya. Ada Wavy teman Pro 2 kembali dengan mini album terbaru mereka dengan Vision Wings yang resmi dirilis 10 Agustus 2026 kemarin nih. Nah, kali ini Wavy ini hadir dengan konsep yang cukup berbeda nih, mulai dari musik sampai dengan visualnya. Mini album ke-8 Wavy ini berisi 7 lagu dengan warna musik yang beragam. Lagu utamanya juga berjudul Vision Wings yang tersedia dalam versi Mandarin dan juga Inggris nih. Yang menarik lagi, konsep album ini banyak bermain dengan kata-kata dalam bahasa Mandarin ya, yang punya pelafalan sama tetapi arti yang berbeda. Jadi setiap lagu punya kata kunci dan juga makna masing-masing, tapi tetap berhubungan dalam satu konsep besar nih. Untuk video musiknya, Wavy tampil sebagai sosok pejuang nih. Visualnya dibuat dengan nuansa seperti cerita epik, lengkap dengan kostum bernuansa klasik, koreografi yang kuat dan juga gerakan bela diri. Judul Mandarin lagu utamanya adalah Yuan Rong Pro 2. Duit kah ini? Pokoknya semuanya, kalau pelafalannya Yuan pasti duit. Bukan ya Rong Pro 2, yang berarti adalah layang-layang nih. Yaitu simbol ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tetap bisa terbang tinggi meskipun harus menghadapi badai. Wah, filosofinya keren nih, dalam banget. Secara musik, Vision Wings ini mengusung genre hip hop dan juga sentuhan yang gaya khas Tiongkok ya. Jadi unsur budaya lokal tetap terasa tetapi dikemas dengan produksi pop modern. Ini Wavy itu kan ini ya, K-pop ya Lung Pro 2. Tapi memang kayaknya ini sub boy band yang memang dibentuk untuk ke pasar Tiongkok kayaknya. Kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi teman Pro 2 karena aku udah lama banget nggak ngikutin K-pop perkepopan duniawi sih. Mengikuti pun itu pasti girl band. Kalau boy bandnya nggak begitu, gak begitu mengikuti gitu maksudnya. Nah, secara musik, Vision Wing ini mengusung genre hip hop tadi ya, Lung Pro 2, dan album ini menjadi rilisan lanjutan Wavy setelah album Special Musim Dingin Eternal White yang dirilis pada Desember 2025 lewat Vision Wings. Ini mereka kembali mengeksplorasi perpaduan musik, vokal, koreografi dan juga visual yang menjadi bagian dari identitas Wavy. Jadi teman Pro 2, kalau kamu penasaran dengan rilisan terbaru Wavy, Vision Wings ini sekarang udah resmi dirilis ya. 7 lagu, konsep yang saling berhubungan dan juga visual yang membawa nuansa Tiongkok ke dalam pop modern juga. Nah, kita lanjut aja bacain. Pokoknya good luck buat Wavy ya, semoga sukses deh album barunya. Aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 nih yang sudah ada di Instagram. Ada @1515lux katanya request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Siap. Terus ada juga nih Kak Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra juga dengan Pura-Pura nih. Terus adakah lagi, oh ini di WhatsAppnya Pro 2 ada Kak Amalia. Hai Kak Amalia, katanya request Menjauh by Vanessa Zia ya. Terima kasih, siap. Ini Kak Amalia 2 nih. Requestnya juga 2 ini. Selamat pagi Min ya, sama request Menjauh by Vanessa Zia. Siap, langsung aja aku putarin Mom Pro 2 lagunya Liodra dengan Pura-Pura, dilanjut lagunya Vanessa Zia dengan Menjauh.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah. Dikit lagi.
1: Ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang. Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur ya, mau belajar. Mau makan sambil kekalan, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Updatean music dari K-pop atau luar negeri gitu ya Tom Pro 2. Kali ini ada kabar terbaru dari ini di dunia music Indonesia. Ada Tantri Kotak ya. Kalau biasanya kan ngeband-ngeband bareng sama Kotak nih, Tantri sekarang coba perjalanan baru sebagai penyanyi solo nih lewat single perdananya berjudul Ibu Pekerja. Nah kali ini Tantri ngebawa cerita yang cukup relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang perempuan yang menjalani banyak peran sekaligus. Lewat Ibu Pekerja, Tantri ini bercerita tentang seorang ibu yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga mengurus anak nih. Ada rasa bersalah ketika harus meninggalkan anak untuk bekerja, ada rasa yang capek juga, kadang disimpan sendiri, dan ada juga proses penerimaan bahwa jadi ibu tuh nggak harus selalu sempurna. Dan yang menarik teman Pro 2, Tantri ini gak mencoba menggambarkan sosok ibu yang semuanya serba bisa gitu. Justru lagu ini semua membawa cerita tentang sisi manusiawinya, tentang bagaimana seorang ibu ini bisa ngerasa capek juga, ngerasa ragu atau punya dilema, tapi tetap berusaha menjalani tanggung jawabnya. Nah buat banyak perempuan, bekerja ini juga bukan soal karir aja ya. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, dan ada bentuk kasih sayang yang diwujudkan lewat usaha untuk terus bekerja juga. Nah di proyek solo ini, Tantri juga nunjukin nih sisi musikal yang berbeda dari karakter yang selama ini dikenal publik. Kalau biasanya tuh tampil dengan energi yang kuat ya di atas panggung yang semi-semi rock gitu ya Tompro 2, kali ini pendekatannya jauh dibuat personal dan juga lebih intim gitu. Selain single perdananya, Tantri juga memperkenalkan identitas visual baru untuk perjalanan solonya. Ada logo namanya dengan bentuk senyum sebagai pengganti titik dari huruf I. Dan simbol ini menggambarkan kekuatan untuk tetap bertahan dan juga menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang. Nah jadi Ibu Pekerja ini bukan cuman jadi tanda dimulainya perjalanan solo Tantri, tapi juga ngebawa cerita yang mungkin kerasa relate banget buat banyak keluarga, tentang bekerja, mengurus keluarga, ngerasa lelah, dan juga tetap menjalani semuanya sebisanya Tom Pro 2. Nah meskipun aku bukan ini ya, belum jadi ibu juga Tom Pro 2, tapi memang aku sesalut-salutnya sama ibu-ibu yang bekerja ya, masih tetap ngurusin anak, mencoba membalancekan. Dan semoga deh ibu-ibu pekerja sekarang ini diberikan kesehatan terus, diberikan kebahagiaan terus, biar bisa balance gitu antara keluarga, ngurusin anak, dan juga karirnya. Nah itu teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang belum berkeluarga juga ya, boleh nih teman Pro 2 juga didengerin kok, pasti relate juga. Karena ya itu, intinya kan tetap juggling antara keluarga dan juga karir teman Pro 2. Apalagi untuk perempuan nih ya, stigmanya agak ya gitu deh. Nah mungkin lagu ini juga sebagai pemecah stigma itu ya, dengan pikiran-pikiran zaman-zaman dulunya. Nah lanjut aja deh Tompro 2, sukses juga buat Tantri ya. Semoga single terbarunya dan juga persona barunya ini sukses membawa cerita-cerita dan juga penuh inspirasi untuk pendengarnya. Kita lanjut bacain di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ini tadi mana ya? Ini nih. Nomor doang Tompro 2 bentar. Oh iya Kak Kirana. Kirana Mahardika Agustin namanya nih. Halo Kak, selamat pagi. Aku mau request diputerin lagu Sabrina Leonor dong, yang selesai dong. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi nih. Hai Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Siap. Terus ada juga nih. Semangat pagi Kak. Ini siapa ya? SME Pack berdua. Ini sumpah lagu requestnya Selena Grace yang berjudul Sumpah Mari, moga bisa diputerin. Terima kasih dan juga semangat siarannya. Terima kasih. Pasti dong aku bakal puterin. Terus ada lagi nih. Siapa nih namanya? Kak Devina Permatasari. Selamat pagi, request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Kak, terima kasih. Siap. Terus aku mau geser ke Instagramnya Pro 2. Bentar ya, aku refresh dulu Tom Pro 2 karena udah banyak banget. Wow, luar biasa, sudah menumpuk. Ini ada selination.fm, Sumpah Mati Selena Grace ya, siap. Terus
Kak Amalia nih, Kak Amalia ada di WhatsApp, ada di Instagram ya, luar biasa. Request Menjauh by Vanessa C. Udah ya tadi ya, udah aku puterin nomor 2. Terus ada Kak Megizin nih, Sumpah Mati Selena Grace dong Min. Oke, terus ada Berbinar FM nih, mau request lagunya Selesai Sabrina Leonor dong. Makasih Kak, siap. Terus ada Kak Devina, selamat pagi, izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, terus ada Kak Nila nih, Sumpah Mati Selena Grace katanya. Terus https.les ini, request Selesai Sabrina Leonor, siap. Terus Kak Elok juga request lagunya Sumpah Mati yang Selena Grace. Kak Keripik Kusuka Sumpah Mati versi Selena Grace juga. Baik, terus Kak Galuh yang minta Sabrina Leonor dong, terima kasih. Oke, Kak Mariel, ini izin request Sumpah Matinya by Selena Grace juga. Terus Kak Rio Bobor, ini Selesai Sabrina Leonor, siap. Terus ada lagi gak nih? Bentar aku geser dulu ya Temen Pro 2, takutnya ini ketimbun nanti. Nanti Temen Pro 2 sakit hati, jangan yong, pasti aku puterin kok, santai aja. Tapi urut ya, karena saking banyaknya Lompro 2. Ini Kak Seruni Nurul, request lagunya Sabrina Leonor, Kak makasih yang Selesai gitu. Oke deh, langsung aja aku puterin Sabrina Leonor dengan Selesai, dilanjut lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati spesial buat Lompro 2 untuk menemani Jumatnya di siang hari ini.

0: ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jadi ada kabar terbaru dari Tantri, sekarang ada dari Budi Doremi nih, kembali dengan karya terbarunya. Dan kali ini bukan tentang kisah cinta atau patah hati, tapi justru tentang satu hal yang sering lupa kita perhatikan, yaitu diri sendiri. Lewat single barunya Cinta Diri Sendiri, Budi ini ngajak pendengar ya buat lebih menghargai diri dan juga tahu kapan harus berhenti memaksakan sesuatu nih nomor 2. Iya bener sih, kadang tuh kita mikirin orang lain terus tapi lupa mikirin diri sendiri nomor 2. Nah, lewat lagu ini Budi Doremi membawa pesan yang cukup sederhana ya, gak semua hal harus terus dikejar. Kalau sesuatu udah gak memberikan timbal balik atau justru bikin kita harus mengorbankan diri, mungkin memang udah waktunya mengambil jarak atau mengambil istirahat nih. Secara musik, Cinta Diri Sendiri ini juga kerasa lebih ringan dan juga lebih hangat. Lalu permainan ukulele ya, seperti ciri khasnya Budi Doremi ya, dan juga biola ini membuat lagunya terdengar lebih cocok dengan pesan yang dibawa tentang menerima diri dan juga menjalani hidup dengan lebih tenang. Lagu ini juga menjadi kelanjutan dari single sebelumnya, yaitu Ada Untukmu, dan juga masuk dalam rangkaian mini album atau EP yang sedang disiapkan Budi Doremi. Lalu video musiknya pun dibuat dengan suasana yang segar gitu teman Pro 2. Budi melibatkan Ardit Erwanda, Zul Ponjol, dan juga Sanika Ancita. Dan masing-masing membawa karakter berbeda dalam cerita visualnya. Kalau dirangkum, Cinta Diri Sendiri ini mengajak kita untuk nggak terus-terusan mencari pengakuan dari orang lain atau validasi nih teman Pro 2. Ada waktunya kita berhenti mengejar sesuatu, mulai mengenali kebutuhan kita sendiri, dan juga menyadari kalau menjaga diri juga merupakan hal yang penting. Jadi teman Pro 2, Cinta Diri Sendiri dari Budi Doremi ini bisa jadi pengingat juga ya, nggak apa-apa milih diri sendiri ketika sesuatu udah nggak worth it gitu teman Pro 2. Lagunya sekarang udah bisa didengerin ya di beberapa platform musik digital, dan juga video musiknya juga sudah tersedia di YouTube-nya Budi Doremi teman Pro 2. Ini Budi Doremi ini salah satu musisi ya yang menemani aku teman Pro 2 waktu masa-masa kuliah sih, lagu-lagunya yang Doremi itu loh teman Pro 2. Nah, jadinya kan Budi Doremi kan doakan aku apa gitu, lupa teman Pro 2. Tapi itu lagi viral banget sih. Tahun berapa ya itu ya? Jangan deh, jangan disebutin tahunnya, nanti ketahuan. Angkatan berapa diriku ini? Terus apa lagi ya? Kayaknya lagu akhir-akhir ini memang banyak banget teman Pro 2 lagu-lagu tuh lagu-lagu baru ya, itu pada rilis, album-album barunya juga pada rilis juga. Apakah kamu juga menunggu teman Pro 2 artis-artis favorit kamu ngeluarin album? Ayo dong, enggak apa-apa, silakan di push aja teman Pro 2, silakan DM penyanyi favorit kamu atau artis-artis kamu ya. Atau mungkin sudah menunggu nih, menunggu mungkin ada beberapa yang udah rilis album. Setelah itu kan biasanya nih, setelah rilis album baru atau lagu baru tuh konser tuh Pro 2. Nah, apakah kamu juga menunggu konser dari artis-artis favorit kamu? Karena ya ini di bulan-bulan ini dan juga bulan-bulan berikutnya, biasanya tuh akhir tahun festival tuh juga banyak banget tuh Pro 2. Aku juga nunggu sih, tapi ini nunggu Ariana Grande Pro 2. Kayaknya gak mungkin ya dia mau ini teman Pro 2 mau ke Indonesia. Yang ada tuh ada kemarin The Weeknd, terus ada juga siapa sih yang mau kesini tuh, siapa tuh teman Pro 2, aku lupa

Apalagi yang Eternal Sunshine tuh aku suka banget. Ya udah deh, aku lanjut bacain requestan dari teman pro 2 nih yang sudah menumpuk ya dari tadi. Ngalor ngidul gak jelas, gak deh, gak ngalor ngidul juga teman pro 2 ngomongin soal musik kok, rilisan baru. Nah kalau ini mungkin Mesahira nih yang ditunggu untuk merilis lagu, karena requestan teman pro 2 atau fans-fansnya nih di ujung minggu terus nih. Ayo di push dong Mesahiranya. Gak apa-apa teman pro 2 ya, sekali-kali di ini kapan ngeluarin lagu baru gitu aja, tapi jangan di ini ya, jangan di teror ya teman pro 2, kasian juga karena ya itu inspirasi kan nggak dengan mudah datang gitu teman pro 2 nih. Seperti Kak Suci Raindah nih yang request di ujung minggu ya Mesahira katanya, baik. Terus ada Kak Satya Azur yang requestnya Mesahira juga, terus ada Rifka Aurel yang request Mesahira juga, juga Kak Yu Michelle, ada Kak Oya, ada juga Kak Adi Bahusna yang ini ya request di ujung minggu juga. Terus ada Kak Jihan, hai Kak Jihan, yang request di ujung minggu. Kak Kila Areva, terus ada Kak juga Mawar Raika juga, terus siapa lagi nih, banyak ini Kak Dia Afsa juga. Terus ada Kak Virgo Geis request lagunya ini ya yang Mesahira juga ya. Terus siapa lagi nih? Oh, The Naps Radio yang request lagunya Nabila Taqiyah nanti ya. Terus ada Kak Puri yang request Mesahira, Kak Zara Baila, Kak Aprianti. Hai Kak Aprianti. Ini juga fans, kok fans sih? Iya, fansnya Mesahira dong. Dan juga setia banget, pokoknya selalu request lagunya Mesahira di Pro 2 Hitlist. Terus ada Kak Tania juga, hai Kak Tania, yang request Mesahira katanya. Terus ada siapa lagi nih? Bentar, teman Pro 2. Ya, Instagramnya macet teman Pro 2. Bentar ya. Gimana sih ini? Ya, mohon maaf ya. Kita buka lagi deh teman pro 2, aku takutnya enggak dibacain nanti kelewat kan, kasian yang udah request. Terus siapa lagi ya? Oh ini ada sals.fm yang mau request lagunya Hashu by Salma Salabil dong tentunya. Ada Kak Nabila Psarini, tadi udah ya. Terus ada Kak Gebi, hai Kak Gebi, Mesahira katanya. Kak Sati Lame juga Mesahira. Langsung aja deh teman pro 2, lagunya Mesahira bakal aku puterin yang di ujung minggu. Terus dilanjutin lagunya Hachu by Salma Salsabil. Teman pro 2 kalau ini ya, oh nanti ding masih nanti 11.33 sih azannya teman pro 2. Kalau nanti ada lagu-lagu yang memang kepotong di azan teman pro 2, aku usahain untuk diputar lagi ya setelahnya. Jadi ya mohon maaf, karena otomatis teman pro 2, jadi aku tidak bisa berbuat banyak gitu. Lanjut aja teman pro 2, aku puterin lagunya di ujung minggu by Mesahira, terus dilanjut Hashu by Salma Salhabil.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Lanjut aja Tumum Pro 2, aku bacain request Tumum Pro 2 biar gak kepotong ya. Takut kepotong azan nanti Tumum Pro 2. Ini ada Kamornik nih yang request di ujung minggu, Mesahira. Udah ya, udah aku puterin Kamornik barusan banget tadi. Terus siapa lagi nih, aku mau bergeser dulu. Sedikit bergeser ya, ada Kak Sabita nih. Selamat pagi Kak, saya Tabita, izin request lagunya Roni Parulian Februari. Terima kasih. Nah ini yang terbaru nih, lagunya Roni Parulian yang kemarin sempat hilang ya, Pro 2 belum ada gitu ya. Akhirnya di Pro 2 Hitlist sudah ada, sudah muncul nih. Terus ada itu tadi at the Naps Radio ya, yang mau request lagunya Cegil by Nabila Takiyah katanya. Oke deh, Pro 2 ini masih ada sebenarnya beberapa requestan baru ya. Nanti aku cariin lagunya dulu ya Tumum Pro 2, biar kamu tidak kecewa gitu. Yang langsung aja Tumum Pro 2, aku puterin lagunya Roni Parulian yang Februari, karena lagunya baru banget, lagi fresh-freshnya nih. Kita dengerin bareng, nanti dilanjut lagunya Cegil by Nabila Takiyah.

Teman Pro 2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

0: Si paham permainan tradisional. Ini dia. Bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini, kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Sadly, Lom Pro 2 kita harus berpisah ya di Pro 2 Hitlist ini, Iji. Tapi jangan kemana-mana dong, Iji masih bakal nemenin kamu kok di Santai Siang ya. Ada beberapa interval yang bakal kita sajikan juga dengan segala informasi-informasi yang menarik. Mungkin ada kuliner juga buat kamu yang lagi mencari makan siangnya, mau apa sih. Terus ada juga nanti informasi olahraga dan juga hiburan juga ada, Lom Pro 2. Jadi tetap sini aja. Aku mau bacain request Lom Pro 2 terakhir nih ya. Sebentar Lom Pro 2. Oh ini ada Ziva Last Stream nih. Request lagunya Ziva Magnolia, Pelindungmu katanya. OST Ayah Aku Mau Cerita. Cerita apa nih? Terus ada, apakah ini udah rilis belum ya OST-nya? Kok OST-nya? Filmnya. Aku belum update-update lagi nih. Terus ada Kia Zivales nih, Pelindungmu by Ziva Magnolia. Siap deh. Itu ya, bentar lagi aku mau puterin ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request ya. Semoga gak ada yang kelewat. Adapun yang kepotong, mohon maaf ya teman Pro 2. Memang di luar kendaliku. Jadi besok request lagi deh, gak apa-apa. Bakal diputerin kok. Karena aku besok gak nemenin kamu lagi kok di Pro 2 Hitlist. Santai aja teman Pro 2, silahkan request sebanyak-banyaknya. Pastinya akan aku berusaha untuk memutarkan lagu-lagumu yang kamu request, terus pesan-pesan kamu yang kamu kirimkan juga. Pokoknya gak sampai kelewat. Tentunya dibarengi dengan informasi new release, album baru kah, musik baru kah, entah, atau berita-berita lainnya di dunia hiburan, terutama dari musisi-musisi tanah air dan juga luar negeri Lom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana yang Lom Pro 2, tetap di sini aja sama Ija di Santai Siang dan Pro 2 Hitlist. Di Santai Siang dan juga Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terakhir nih di Pro 2 Hitlist, aku bakal putar lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Spesial buat teman Pro 2.

59,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Nah, aku tadi udah nemenin kamu yang Pro 2 di Pro 2 Hitlist dengan segala requestan kamu yang semoga semua aku puterin juga dan aku bacain semuanya, teman Pro 2. Nah, kita lanjut ke santai siang di mana ada beberapa interval ya. Di interval pertama kita bakal ada di Muda Kreatif. Kita ngebahas soal kuliner, lalu ada juga berita tentang UMKM yang lagi happening sekarang ini dan ditemenin sama lagu-lagu yang menemani siang kamu, entah itu untuk istirahat kayak tidur siang sebentar gitu, kayaknya boleh banget teman Pro 2 ya, 15 menit 30 menit itu udah cukup. Terus atau mungkin mau cari-cari juga nih, lagi mungkin scroll-scroll sibuk, scroll-scroll sosial media, mau rekomendasi makanan, aku ada rekomendasi makanan juga sih, tapi makanan khusus Agustusan teman Pro 2. Mungkin atau ini ya, makanan-makanan viral ya teman Pro 2, lagi FOMO pengen coba gitu, nggak masalah juga. Nah teman Pro 2 ya, pokoknya tetap di sini aja barengan Ija sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat di santai siang ya, dengan dibarengi informasi-informasi yang menarik menemani siang kamu menuju sore hari ini yang lagi sibuk kerja. Jangan lupa selalu istirahat ya teman Pro 2. Terus jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau mau keluar jangan lupa juga nih apply sunscreennya dan juga reapply sunscreennya untuk tetap terlindung dari sinar matahari yang amat sangat menyengat. Kalau di Jember ini lumayan ya panasnya luar biasa, beberapa sih memang masuk ke kemarau ini ya Om Pro 2. Tuh, wow. Jadi mungkin atau males juga boleh pesan lewat ojek online juga boleh teman Pro 2. Tetap stay tune sama Ija sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi.
4: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono.

Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, di bulan Agustus ini yang umroh dua biasanya udah ramai nih. Bukan cuma lomba-lombanya aja, tapi urusan makan yang juga ikut meriah. Tapi daerah nih punya, tiap daerah ya, punya sajian khas yang sering muncul pas perayaan 17-an. Ada yang familiar banget, ada juga yang mungkin baru kamu denger nih. Dan yang paling gampang ditemui tentu adalah nasi tumpeng, teman umroh dua. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya lengkap dengan ayam, telur, tempe, tahu, sambal, dan juga lauk lainnya. Nah, khusus buat suasana 17-an, tumpengnya juga sering dibuat dengan tema merah putih juga nih. Terus ada bubur merah putih nih. Sesuai namanya, bubur dibuat dengan dua warna, merah dan juga putih. Sajian ini cukup sering muncul juga dalam acara warga. Kalau ngomongin jajanan juga nih, pilihannya makin banyak. Ada klepon, bandro, sampai dengan karabikang ya. Lalu klepon yang biasanya identik dengan warna hijau juga bisa dibuat merah putih juga. Pokoknya khusus buat memeriahkan Agustus tuh temanya harus merah putih ya. Nah, beberapa daerah punya makanan yang lebih khas lagi. Di Jakarta ada kerak telur, teman-teman, dua makanan dari telur, beras ketan, serundeng, dan juga bumbu-bumbu. Nah, kalau di Palembang ada telo abang, yaitu bentuknya telur ayam rebus yang dicat merah juga dan biasanya dijual barengan miniatur kendaraan. Ada juga ketan sepit nih yang jajanan bentuknya mirip lemper, teman-teman, dua, dan dibuat dari ini ya, dengan dijepit gitu, teman-teman, dua, menggunakan bilah bambu. Sementara di sejumlah daerah di Jawa ada nasi tiwul yang berbahan dasar singkong. Jadi makanan yang hadir saat 17-an memang nih bisa beda-beda banget, tergantung tradisi dan juga makanan khas di daerah masing-masing. Jadi teman-teman dua, 17-an itu gak cuman soal lomba dan juga upacara aja. Makanan tradisional nih ikut jadi bagian dari suasananya. Bahkan dari makanan aja ya, kita bisa lihat betapa beragamnya tradisi di Indonesia. Dan sebelum tanggal 17 biasanya tuh malamnya dikumpulin nih warga-warga, biasanya bawa bapak di balai desa, entah di balai desa atau di rumah warga, salah satu warga gitu, umpro dua, ada tirakatan ya, di mana mungkin ada lantunan doa-doa yang dipanjatkan biar Indonesia nih ya makin merdeka, benar-benar merdeka, terus merdeka sejahtera rakyatnya dan juga diberi perlindungan rakyat-rakyat Indonesia juga. Apakah kamu juga salah satu bagiannya, umpro dua? Rebutan ini ya, ingkung ya, biasanya ayam-ayam yang ini, teman-teman, dua, ayam yang utuh gitu. Nah, itu juga jadi rebutan. Terus apa lagi ya, biasanya buah-buahan di situ juga banyak. Mungkin kamu juga pernah jadi panitianya atau pernah ikut juga. Dan itu seru banget, teman-teman, dua, kita kayak wow, ternyata di sekitaran kita tuh rasa gotong royongnya, terus rasa memilikinya tuh masih kuat banget, teman-teman, dua. Nah, kalau mungkin perantau masih bingung, gak apa-apa, nanti doa aja di tempat masing-masing ya, biar semuanya ya diberi perlindungan sih, teman-teman, dua. Apalagi di ini banyak sekali musibah, entah itu kebakaran, terus gempa dan segala macamnya. Kemarin Jember sempat ngerasa juga gempa dan itu berpusat di Banyuwangi ternyata, teman-teman. Jadi semoga diberi keselamatan buat teman-teman dan juga keluarganya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengan suasana Agustusan yang memperdua karena udah makin deket tanggal 17 Agustus nih, biasanya makin rame juga persiapan karnaval dan juga pawai di berbagai daerah. Nah, Jember sendiri tuh karnavalnya udah bejibun ya memperdua. Jadi setiap kecamatan kayaknya memberikan karnaval juga, hiburan karnaval untuk warga-warganya juga. Nah, ini ternyata ramainya tuh kegiatan Agustusan ini ikut membawa rezeki loh Tom Pro 2 buat pelaku industri kreatif. Salah satunya datang dari Bondowoso lewat usaha yang bikin berbagai ornamen kostum karnaval. Namanya Ijen Kreatif nih. Menjelang Agustus, pesanan mereka meningkat cukup banyak di rumah produksinya di Jambe Sari Bondowoso. Timnya sibuk membuat berbagai ornamen dari spon Eva. Mulai dari mahkota kepala, ornamen pundak, sampai dengan aksesoris untuk bagian dada juga. Nah, pemilik Ijen Kreatif Andrianto mengatakan peningkatan pesanan ini sudah kerasa sejak awal Agustus. Pesanannya pun datang dari berbagai daerah termasuk Jember, Banyuwangi, sampai dengan Semarang. Sampai Juli 2026 kemarin, Ijen Kreatif ini tercatat sudah mengirim sekitar 268 produk ornamen kepada 198 pembeli. Rata-rata nilai pesanannya sekitar 300.000 dan bisa lebih besar kalau yang dipesan dalam jumlah banyak juga. Nah, yang menarik lagi, meningkatnya pesanan ini bukan cuman berdampak ke omset usaha. Produk yang makin ramai juga membuat Ijen Kreatif bisa membuka pekerjaan untuk 8 anak muda di sekitar tempat usahanya. Jadi di balik ramainya karnaval dan juga pawai kemerdekaan, ya ternyata ada banyak pelaku usaha lokal yang ikut bergerak juga. Mulai dari yang membuat kostum, ornamen, sampai dengan berbagai kebutuhan pendukung acara. Nah, Agustusan ini ternyata bukan cuma jadi momen buat seru-seruan aja ya, nggak cuma tadi lomba-lomba aja, tapi tadi aku juga sempat ini memproduk ada tirakatan, terus tumpengan kuliner dan segala macamnya, tapi juga bisa jadi peluang buat usaha lokal berkembang. Dari Bondowoso, kreativitas anak muda dan juga pelaku UMKM ikut meramaikan karnaval di berbagai daerah. Jadi kalau nanti lihat kostum keren di pawai 17-an, bisa jadi nih ada cerita dan juga kerja keras para pelaku usaha lokal di baliknya.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku mau ingetin teman Pro 2 nih, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Jember dan juga RRI Jember teman Pro 2 lewat RRI Digital. Bisa banget di-download lewat App Store dan juga Play Store. Karena benefitnya banyak banget, bisa dengerin lagu favorit kamu, bikin playlistnya juga. Terus juga ini teman Pro 2 bisa nonton podcast yang insightful banget, berbagai topik pokoknya. Dan gratis ya, bisa dengerin RRI seluruh Indonesia, gak cuma Jember aja, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 juga. Nah selain itu kamu juga bisa kepo-kepo sama penyiar favorit kamu ya, karena sudah terhubung dengan Instagram atau sosial media para penyiar favorit kamu. Jadi teman Pro 2 silakan download RRI Digital karena gratis, 0 rupiah, literally gratis. Beda sama ini ya, platform lainnya yang harus berlangganan, merogoh kocek in this economy, yang mending yang gratis-gratis aja ya kan. Segera download RRI Digital sekarang juga lewat App Store dan juga Play Store, 0 rupiah.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

United dicetak Rahmat Arjuna, sementara Sabah FC mencetak 2 gol lewat Jung Bin Park dan juga Gonzalo Di Rinzo. Nah, pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengatakan kekalahan ini memberikan banyak pelajaran untuk timnya. Menurutnya, pertandingan pramusim ini memang menjadi kesempatan untuk melihat apa aja yang masih perlu diperbaiki gitu. Nah, mulai dari bagaimana tim membangun serangan, menjaga pertahanan, mengatur organisasi permainan, sampai dengan menjalankan taktik saat menguasai bola. Dari pertandingan seperti ini, pelatih juga bisa nih ngelihat bagian mana yang udah berjalan dan yang mana masih harus dibenahi. Bali United sendiri masih punya waktu untuk melakukan evaluasi karena kompetisi resmi baru akan dimulai bulan depan. Jadi kekalahan dari Sabah FC ini diharapkan bisa menjadi bagian dari proses persiapan tim. Selanjutnya Bali United masih akan menjalani Laga Dewata Challenge Series dan mereka dijadwalkan menghadapi Persib Bandung pada Selasa 18 Agustus 2026. Menarik untuk melihat apa aja nih perubahan yang bakal dibawa Bali United setelah hasil pertandingan kemarin itu Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi. Mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
6: Teman terbaik kamu.

Kalau tadi ada kabar dari ini Ilmu Pro 2, sepak bola dalam negeri sekarang ada dari cabur voli putra Indonesia yang sudah mempersiapkan yang menuju Asian Games ke 2026 mulai digenjot lagi nih. Kali ini fokusnya bukan cuma soal teknik bermain tapi juga fisiknya. Para pemain sedang menjalani pemusatan latihan di Sentul Jawa Barat dengan porsi latihan fisik yang cukup besar nih. Pelatih timnas voli putra Indonesia Redel Toiran ini mengatakan saat ini sekitar 80% difokuskan pada fisik, sementara 20% lainnya untuk teknik. Latihan juga cukup beragam ya latihannya. Setiap pagi pemain menjalani gym, lalu circuit training untuk menjaga kemampuan aerobik dan juga anaerobik. Ada juga latihan di pasir yang ditujukan untuk membantu penguatan tendon dan juga sendi. Sementara latihan sore lebih banyak digunakan untuk mengasah teknik permainan sekaligus memperkuat stabilitas core pemain. Dalam sehari, latihan dilakukan dua kali, yaitu pagi dan juga sore. Fokus fisik ini juga nggak lepas ya dari jadwal pertandingan Indonesia yang cukup padat sebelumnya. Pada Juni, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menjadi juara AFC Men's Volleyball Cup di India. Kemudian pada Juli, Indonesia finish di posisi ketiga di SHIFI Cup nih. Setelah rangkaian pertandingan itu bermain, mendapat waktu istirahat sebelum kembali menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus. Pelatih ingin membangun juga nih kembali kondisi fisik pemain secara bertahap sebelum masuk ke latihan teknik yang lebih banyak. Saat ini ada 18 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nantinya hanya sekitar 12 sampai dengan 14 pemain yang akan dipilih untuk memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Jadi masih ada waktu sebenarnya buat Timnas Voli Putra Indonesia untuk mematangkan persiapan. Dan tentunya target adalah bukan sekedar datang dan juga bertanding aja ya, enggak dong, tapi bisa membawa pulang medali untuk Indonesia. Itu target yang utama pastinya.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Sportzone nomor 2 ya. Aku bakal ngasih informasi tentang olahraga ini. Ada kabar dari internasional, tapi dari cabang olahraga sepak bola lagi nih nomor 2. Kabar terbaru datang dari Lancaster City, klub yang pernah bikin kejutan besar dengan menjuarai Liga Inggris ini sekarang dikabarkan masuk daftar klub yang akan dijual oleh pemiliknya, yaitu King Power. Dan King Power ini udah menunjuk bank investasi asal Amerika Serikat, City Group, untuk membantu mencari calon pemberi Lancaster City. Nilai yang ditawarkan juga nggak kecil, yaitu lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 230 juta euro. Mungkin teman Pro 2 ada yang minat ya. Siapa tahu kan ya, di Jember kan banyak ini old money ya, konglo teman Pro 2. Siapa tahu minat sama Lancaster City. Nah, kalau proses penjualan ini benar-benar terjadi ya, paketnya bukan cuma tim putra, dah di dalamnya juga termasuk tim putri, akademi, King Power Stadium, dan juga fasilitas latihan Seagrave Lone Pro 2. Wah, whole paket nih ternyata. Dan King Power sendiri sudah menjadi pemilik Lancaster sejak 2010. Di bawah kepemilikan mereka, Lancaster mencatat salah satu cerita paling menarik dalam sejarah sepak bola Inggris. Musim 2016 ya, The Fox secara mengejutkan berhasil menjadi juara Liga Inggris. Tapi beberapa musim terakhir kondisi klub justru berubah cukup drastis nih Lone Pro 2. Lancaster mengalami degradasi beruntun dan kini harus bermain di League One, kasta ketiga sepak bola Inggris. Nah, King Power membeli Lancaster pada tahun 2010 dengan nilai sekitar 35 juta pound sterling. Setelah 16 tahun menjadi pemilik ya, kini klub tersebut dikabarkan sedang ditawarkan kepada investor baru. Sampai sekarang Lancaster City maupun King Power belum memberikan komentar resmi soal kabar penjualan tersebut. Jadi menarik nih, ditunggu apakah Lancaster City benar-benar akan berganti pemilik setelah 16 tahun bersama King Power. Apalagi klub ini pernah punya cerita luar biasa sebagai juara Liga Inggris, dan sekarang justru sedang berusaha bangkit dari keterpurukan nih teman Pro 2. Semoga yang terbaik aja deh.

ngerasa gak sih, sekarang tuh gampang banget lupa. Baru buka HP sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, officially masuk ke interval terakhir di Santai Siang kali ini, Mempro 2, di mana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan, entah itu film, musik terbaru, rilisan terbaru, atau apa nih, ada gosip-gosip kah? Gak dong, aku gak akan share gosip kok, Mempro 2, santai aja. Sampai nanti ya, pokoknya ditungguin aja informasinya Mempro 2 sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di sini aja, aku mau puterin lagunya Best Part ya, ini lagunya enak banget untuk menemani kamu di siang ini ya. Mungkin yang lagi lapar-laparnya atau lagi jatuh-jatuh cintanya. Nah, ini cocok banget pokoknya.

0: Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan nirkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

Nah buat kamu yang suka film Indonesia nih, ada satu judul baru yang sebentar lagi bisa masuk daftar tontonan kamu Tom Prodo. Apalagi ini ya, lagi tren banget di sosial media Tom Prodo. Pokoknya Jember pun aku Bandung-Bandungin gitu kan. Nah ini ada filmnya nih Tom Prodo, dan Bandung nih judulnya. Film yang diadaptasi dari karya Pidi Baik ya. Ini baru aja menggelar gala premier di Jakarta dan juga dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus. Nah bentar lagi dong berarti, kurang 5 atau 6 hari lagi nih Tom Prodo. Film yang disutradari Rudi Sudjarwo ini bercerita tentang Basil dan juga Elma yang diperankan oleh Samu Rafael dan juga Shana Shannon. Keduanya punya latar belakang ekonomi dan juga budaya yang berbeda, dan perbedaan itu ikut menjadi bagian nih dari perjalanan hubungan mereka. Tapi dan Bandung nih gak cuman fokus pada kisah romansa ya. Sutradara Rudi Sudjarwo mengatakan film ini juga ingin menunjukkan bagaimana seseorang menghadapi berbagai persoalan dalam hubungan, baik sebagai pasangan, anggota keluarga maupun teman. Selain Samu Rafael dan juga Shana Shannon, film ini juga dibintangi Keisha Lefonka, terus ada Theo Sapul, terus Rezon Zhu, ada Doni Damara juga. Menjelang penayangan resminya ada juga nih agenda Dan Bandung Day pada Sabtu 15 Agustus 2026, besok banget nih. Sebanyak 11 bioskop di kota Bandung akan menggelar penayangan spesial secara bersamaan, kemudian dilanjutkan dengan gala premier Bandung di City Walks 21 nih. Jadi buat kamu yang penasaran dengan cerita Basil dan juga Elma, Dan Bandung ini mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Catat nih tanggalnya, dan tinggal tunggu apakah film ini bakal sesuai ekspektasi kamu setelah membaca. Mungkin kamu juga baca novel-novelnya Pidi Baik ya, setelah kemarin Dilan, sekarang ada lagi nih Dan Bandung memproduksi. Pokoknya semuanya dibandung-bandungin ya.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman,

Nah, kali ini datang dari dunia perkepopan duniawi nih, Pro 2. Ada yang agak gimana ya? Ini salah satu berita yang bikin kita lega atau bikin penggemarnya rada ketar-ketir juga sih, teman Pro 2. Karena ada kabar terbaru dari dunia K-pop ya, ada Chaeyoung Twice resmi mengakhiri kerjasama dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun bersama agensi tersebut. Nah, kabar ini disampaikan Chaeyoung lewat Instagram pribadinya pada 13 Agustus 2026 kemarin. Ini kalau aku kemarin juga lihat Pro 2, enggak cuman Chaeyoung juga, tapi ada siapa ya yang John itu loh Pro 2. John siapa ya, aku lupa, ya ampun. Itu juga baru keluar nih dari JYP. Ini pada keluar semua kayaknya. Dalam pesannya untuk penggemar, Chaeyoung ini mengatakan dirinya siap memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya. Dan ia juga memperkenalkan Lil Fantasy, ruang yang akan digunakan untuk mengeksplorasi musik dan karya-karya pribadinya. Chaeyoung turut menyampaikan terima kasih kepada JYP Entertainment dan juga seluruh tim TWICE yang sudah mendukung perjalanan karirnya selama ini. Dan ia juga secara khusus berterima kasih kepada para member TWICE yang menurutnya selalu menjadi kekuatan dan juga pendukung terbesar ya. Meski sudah tidak lagi berada di bawah JYP Entertainment, Chaeyoung juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengubah hubungan dengan TWICE. Ia menyebut TWICE tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan dan juga musiknya. Kedepannya Chaeyoung ini ingin terus berkembang sebagai musisi, baik sebagai bagian dari TWICE maupun lewat proyek solonya bersama Lil Fantasy. Ia juga berharap bisa terus membuat musik yang punya arti untuk pendengarnya. Jadi setelah 14 tahun bersama JYP Entertainment, Chaeyoung sekarang membuka babak baru dalam perjalanan musiknya. TWICE tetap menjadi bagian dari perjalanannya, sementara Lil Fantasy menjadi ruang baru untuk mengeksplorasi karya solonya. Menarik ditunggu seperti apa musik Chaeyoung di fase barunya nih, Mom Pro 2. Dan memang banyak nih ya girl group dan juga boy group di generasi 3 nih, Mom Pro 2, pada keluar dari agensinya gitu. Entah itu agensi itu memang agak punya love hate relationship, entah itu sama artisnya ataupun sama penggemarnya nih. Jadi kabar-kabar keluar dari agensi ini sebagian memang pada seneng gitu, Pro 2. Wah, akhirnya bisa keluar nih dari agensi-agensi. Tapi juga pastinya ada yang menyayangkan juga, kenapa harus keluar gitu-gitu sih, Pro 2. Karena sebagian takut ya, keluar dari agensi sama dengan bubar grupnya. Itu yang ditakutkan para penggemar sih. Dan semoga tidak sih. Kalau aku melihatnya sih, kebanyakan masih stay di grupnya, Pro 2, meskipun beda agensinya aja.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Bu.
2: Teddy mana? Absen lagi.
4: Tadi pamitnya ke toilet.
2: Coba kamu susul.
5: Teddy.
4: Kok ada suara aneh di dalam?
5: Teddy. Rusak kau. Pakai lu.
2: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara, masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Om Pro 2, terima kasih yang sudah menemani aku ya. Dan aku juga udah menemani kamu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan santai siang hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tapi kamu jangan kemana-mana, saat lagi bakal ada Sore Ceria bareng Dita Aulia dan juga Ewin Ramadan yang pastinya bakal seru banget temenin sore kamu nih Om Pro 2. Jadi ijazah nih dulu, terima kasih Om Pro 2.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Hewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah gelombang panas di Prancis sebabkan kerugian hingga 309,14 triliun rupiah teman Pro 2. Informasi yang kedua, Leicester City dikabarkan bakal dijual King Power. Informasi yang terakhir, pemerintah resmikan jembatan Garuda di Lumajang. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, gelombang panas yang melanda Prancis teman Pro 2 dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga 309,4 triliun rupiah. Menteri Lingkungan Prancis Monique Barbut mengatakan kerugian tersebut mencakup biaya langsung dan tidak langsung akibat cuaca ekstrim. Barbut menyampaikan juga perkiraan itu pada hari Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengutip data dari Badan Statistik Nasional Prancis. Menurut Barbut, periode gelombang panas di Prancis masih belum berakhir sehingga potensi kerugian ekonomi dapat terus bertambah. Informasi yang kedua, Leicester City dikabarkan masuk dalam daftar klub yang akan dijual pemiliknya, King Power. Pemilik asal Thailand tersebut disebut mencari pembeli dengan nilai lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 230 juta euro. BBC melaporkan King Power telah menunjuk bank investasi asal Amerika Serikat, Citigroup. Bank tersebut membantu proses pencairan calon pembeli Leicester City teman Pro 2. Paket penjualan mencakup tim putra dan putri Leicester City, juga untuk akademi King Power Stadium serta fasilitas latihan Seagrave teman Pro 2. King Power telah menguasai Leicester City sejak tahun 2010 di bawah kepemilikan tersebut. Leicester mencatat sejarah dengan menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan 2.500 unit jembatan Garuda dan 300 titik penyediaan air bersih secara serentak melalui video conference pada Kamis 13 Agustus 2026. Peluncuran mengusung tema Negara Hadir Untuk Rakyat. Kegiatan pusat diikuti sejumlah daerah termasuk di titik jembatan perintis Garuda Dusun Sitinggil RT 2 RW 4 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Dandim 0821 Lumajang Letkol ARH Anton Subhandi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan di Lumajang. Menurutnya, pembangunan jembatan dan penyediaan air bersih menyasar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang selama ini minim infrastruktur teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Yeay. Ketemu lagi bareng kita berdua sama Pro 2 ya.
1: Betul, sesuai janji kita kemarin sama Pro 2, kita kembali lagi nemenin kamu di hari Jumat sore ini.
0: Di hari Jumat sore ini.
1: Jumat sore, biasanya gak langsung pulang, Win.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Biasanya lanjut malam mingguan.
0: Oh iya,
1: bukan malam mingguan.
0: Kodar ya biasanya ya.
1: Malam Sabtuan ya.
0: Malam Sabtuan. Biasanya anak-anak motor, anak-anak klub mobil, biasanya nanti tuh apa namanya pada kopdar di itu.
1: Tuh, mungkin juga teman-teman kita yang pulang kerja lanjut nongkrong.
0: Bisa jadi sih.
1: Sampai malam ya, mentang-mentang besok libur sama Pre2. Jadi teman Pre2 sambil menunggu waktu yang berbahagia.
0: Waktu yang berbahagia. Waktu yang menyerukan gitu.
1: Waktu yang seru banget di hari Jumat sore ini, semua pasti ngerasa kayak udah Jumat sore. Ini pasti menunggu waktunya itu kayak aduh yuk buruan-buruan, kerasa lama kan teman Pre2.
0: Buruan-buruan aku harus bikin hari Sabtu cepetan gitu ya.
1: Iya, tenang aja teman Pre2, kita temenin biar hari Jumat sore ini kamu enggak berasa-berasa banget lah.
0: Itu tentunya kita udah di interval yang pertama sore ceria di Cloud.
1: Cloud teman Pre2, cerita
0: lokal,
1: unik,
0: terupdate.
1: Dan kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal
0: dulu ya.
1: Update lah untuk di Jember nih lagi ada apa teman Pre2. So buat kamu yang penasaran, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, suasana menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya.
1: Betul, gimana?
0: Di Jember ini makin terasa di...
1: Kenapa tuh?
0: Sebanyak 73 calon anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026 saat ini memasuki tahap akhir persiapan sebelum menjalankan tugas penting pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia.
1: Berarti teman Pre2 untuk seluruh calon Paskibraka ini sebelumnya sudah mengikuti gladi pengukuhan di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada hari Kamis kemarin ya teman Pre2. Nah, mulai hari ini hari Jumat mereka sudah memasuki masa karantina. Udah di karantina teman Pre2.
0: Ya, tapi teman Pre2 persiapan Paskibraka ini ternyata bukan cuma soal latihan baris-baris aja ataupun
1: pastinya
0: gimana mengibarkan bendera dengan sempurna.
1: Betul. Gitu, ya. Menurut Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Jember, Bapak Teguh Kurniawan, para calon Paskibraka juga dibentuk supaya punya disiplin juga, tanggung jawab juga. Yang pasti yang gak kalah penting adalah kekompakan ya, dan semangat kebangsaan yang kuat sama Pre2.
0: Mereka itu merupakan putra-putri terbaik Jember yang sudah melewati proses seleksi dan juga pembinaan yang intensif.
1: Menariknya lagi teman Pre2, pengalaman menjadi Paskibraka diharapkan gak berhenti setelah upacara selesai ya. Nilai perjuangan, nasionalisme, integritas, dan kepedulian terhadap bangsa diharapkan terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari teman Pre2.
0: Iya, karena menjadi Paskibraka ini bukan cuman soal berdiri tegap di lapangan gitu ya. Jadi ada tantangan dan juga tanggung jawab besar untuk menjadi contoh positif bagi anak muda yang lainnya gitu.
1: Betul. Jadi buat 73 calon Paskibraka Jember, tetap semangat ya menjalani karantina dan juga persiapan kegiatan persiapannya lah ya.
0: Iya, dan juga semoga nanti tugasnya berjalan lancar ya, Dit ya. Kompak dan tentunya juga bisa memberikan penampilan terbaik untuk upacara HUT ya, ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Karena semangat kemerdekaan teman Pre2 itu bukan cuman kita yang bukan cuman kita rayakan setiap 17 Agustus aja sebenarnya ya, tapi juga kita lanjutkan lewat sikap kita, sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli juga terhadap Indonesia teman Pre2.

0: kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya, Dit ya.
1: Nah. Betul. Kita lanjut lagi teman berdua kali ini. Ini sepertinya menginspirasi kita semua teman berdua.
0: Apa tuh?
1: Ada cerita menarik dari Jember nih, Win. Di tengah kesibukan belajarnya ya, para pelajar SDN Sumber Lesung 1 Kecamatan Ledokombo baru-baru ini mendapatkan kesempatan menikmati berbagai koleksi buku lewat layanan perpustakaan keliling.
0: Iya, dan teman berdua, pada hari Rabu 12 Agustus itu satu unit kendaraan perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Jember datang langsung ke sekolah di SDN Sumber Lesung 1.
1: Wow.
0: Wah, ini anu di kampung saya, Dit.
1: Oh iya. Kampung asalnya di sana. Oh.
0: Dan menariknya para siswa ini bebas milih sendiri buku yang ingin mereka baca. Ada yang cari buku sesuai pelajaran, ada juga yang mencari ada yang mungkin penasaran dengan cerita ataupun pengetahuan baru. Banyak pokoknya deh.
1: Banyak ya teman berdua. Suasananya juga dibuat santai. Jadi buku itu enggak selalu identik dengan tugas, hafalan atau ujian. Enggak ya teman berdua. Membaca juga bisa jadi aktivitas yang seru kalau kita menemukan buku yang memang sesuai dengan minat kita teman berdua.
0: Iya benar. Dan Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Kabupaten Jember ya, Kirin Leda Wardani ini mengatakan layanan perpustakaan keliling ini menjadi salah satu upaya nih untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus meningkatkan minat baca termasuk sampai ke wilayah pelosok.
1: Betul. Dan sebenarnya teman berdua, untuk kebiasaan membaca juga enggak harus dimulai dengan buku yang tebel banget, enggak ya teman berdua. Bisa kamu pilih buku-buku yang santai kayak komik, novel, cerpen atau buku yang sesuai hobi kamu ya. Mungkin yang lagi hobi olahraga, hobi musik, teknologi, bahkan hal-hal yang memang intinya yang kamu suka lah teman berdua.
0: Ya, karena memang seringkali kebiasaan membaca ini berawal dari suatu hal sederhana ya, rasa penasaran misalnya.
1: Betul, penasaran dan akhirnya mencari sesuatu yang kita suka, akhirnya ketagihan.
0: Nah,
1: yuk teman berdua, kalau hari ini ada kesempatan membaca satu buku, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kira-kira kamu bakal pilih buku tema apa nih?
0: Kalau kamu apa, Dit?
1: Kalau aku fabel.
0: Fabel.
1: Si kancil nyolong timun gitu ya. Karena Fabel itu selalu punya cerita yang unik ya, lucu, pembawaannya itu enteng.
0: Bener.
1: Gitu. Gak berat-berat lah.
0: Kalau aku baca
1: apa?
0: Pesan Istri udah.
1: Aduh, itu chat WhatsApp sudah kayak novel ya.

0: cuman berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar. Mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, Tom Brady sudah mendekati jam pulang kerja ya, sudah mendekati jam pulang sekolah. Mungkin sekolah kayaknya udah pulang ya.
1: Udahlah.
0: Jam pulang kerja Tom Brady sebentar lagi 5 menit lagi dan buat kamu mungkin yang akan melakukan perjalanan, tenang aja kalau kamu enggak terhubung dengan radio ya. Tenang aja Tom Brady karena kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ya, karena dalam aplikasi RRI Digital banyak sekali fitur-fitur menarik teman berdua.
0: Betul.
1: Ya, kamu bisa dengerin radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan. Betul. Dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Kamu juga bisa membaca berita ya Dit ya.
0: Betul.
1: Ter up to date tanpa hoax lewat RRI Digital ini. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing.
0: Dan nomor 2 aplikasi ini tentunya gratis ya. Jadi kamu bisa langsung menikmati sekarang juga. Langsung aja deh download di Play Store ataupun App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Nigeria. Jemain sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman Pre2, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah update informasi yang lokal-lokal dulu ya. Jangan lupa subscribe ya. Tadi kita udah bagiin informasi yang lokal-lokal dulu, teman Pre2. Yeah. Kali ini kita berlanjut ke interval berikutnya, Skena.
1: Siaran
0: edukasi
1: anak muda tentunya.
0: Sesuai dengan judulnya, kita akan bagikan informasi yang penting banget buat kamu, terutama untuk pelajar dan juga mahasiswa.
1: Nah,
0: ya,
1: ini dia.
0: Kali ini kayaknya ada cerita inspiratif ya, Win ya, yang datang dari Sulawesi Barat.
1: Sulawesi Barat
0: ada siapa?
1: Ismi Ulfaida.
0: Ismi Ulfaida.
1: Ya, Ismi Ulfaida. Nah, ini murid sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil terpilih sebagai calon paskibraka tingkat nasional 2026.
0: Oh, wow.
1: Mewakili Sulawesi Barat.
0: Luar biasa. Tentu aja untuk perjalanan Ismi gak lepas dari dukungan keluarga dan juga kesempatan belajar di sekolah rakyat tentunya.
1: Nah.
0: Awalnya sempat menolak, tapi Ismi akhirnya bergabung setelah mendapatkan cerita dari teman-temannya. Akhirnya kayak mau nih, setelah mendapatkan teman-temannya juga sharing juga ya, teman Pre2. Menurut Ismi, untuk sekolah rakyatnya juga mengajarkan dia disiplin, kerjasama, dan juga kekeluargaannya erat banget.
1: Iya.
0: Apalagi di tengah pelatihan paskibraka, Ismi juga menyampaikan pesan yang menyentuh banget buat sang ibu.
1: Apa
0: nih, Win?
1: Pesannya, Din?
0: Pesannya buat mama, sehat-sehat ya di sana, tunggu Ismi pulang.
1: Wish.
0: Sedih banget.
1: Itu banget sih, Dip.
0: Iya, meskipun sebenarnya untuk keluarga si Ismi itu juga hidupnya sederhana, teman Pre2, orang tua Ismi itu selalu mendorong anaknya untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Jadi sekarang Ismi itu terus menjalani pelatihan dan meminta dukungan masyarakat hingga hari pengibaran nanti, teman Pre2.
1: Wow, kisah Ismi ini mengingatkan kita ya, bahwa mimpi itu, mimpi besar ini gak harus dimulai dari keadaan yang sempurna.
0: Betul banget, teman Pre2.
1: Berani coba, mau berusaha, dan gak nyerah. Konsisten, teman Pre2.
0: Konsisten.
1: Jos.
0: Pasti ada jalan.
1: Benar.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pri juga kali ini ada kesempatan yang menarik banget ya, yaitu ada DPD RI Awards 2026.
1: Benar.
0: Dan ini akan kembali membuka nominasi untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang yang punya inovasi dan kontribusi nyata bagi daerah, Teman Pri juga.
1: Jadi pendaftaran DPD RI Awards 2026 ini masih dibuka sampai 21 Agustus 2026 dan tahun ini ada 4 kategori penghargaan.
0: Apa aja tuh?
1: Yang pertama, apa dit?
0: Yang pertama Teman Pri 2 itu ada inovator pendidikan non formal.
1: Yeah.
0: Ini buat mereka yang memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Nah,
1: yang kedua,
0: apa Win?
1: Inovator teknologi kesehatan untuk individu profesional ya, atau akademisi yang menghadirkan inovasi di bidang kesehatan.
0: Oh.
1: Nah, yang ketiga adalah penggerakan apa dit?
0: Alhamdulillah, aku udah. Alhamdulillah nih. Yang ketiga Teman Pri 2 itu ada penggerak desa mandiri pangan bagi mereka yang mendorong kemandirian pangan lewat potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
1: Iya benar. Dan yang keempat adalah pelestari budaya daerah untuk sosok yang aktif mengembangkan sekaligus menjaga budaya daerah agar makin dikenal bahkan sampai tingkat nasional dan internasional.
0: Selain itu Teman Pri 2 ada juga special recognition awards untuk tokoh atau kelompok yang konsisten memberikan kontribusi bagi daerahnya, Teman Pri 2.
1: Nah, Teman Pri 2 bisa jadi ada sosok di sekitar kamu yang sebenarnya punya perjuangan luar biasa.
0: Betul.
1: Guru, pegiat komunitas, inovator, pelaku budaya atau penggerak desa yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan gitu ya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Dan kamu kalau kamu punya kandidatnya, jangan cuma kasih apresiasi lewat ucapan. Kamu juga bisa mengusulkannya dalam DPD RI Awards 2026, Teman Pri 2.
0: Oh, jadi kita bisa mengusulkan ya.
1: Bisa.
0: Pendaftaran
1: lah.
0: Nominasi masih dibuka sampai 21 Agustus, Teman Pri 2, melalui situs resmi awards.dpd.co.id nominasi ya Teman Pri 2. Karena setiap daerah kan pasti nih ada kayak tantangannya masing-masing ya, dan setiap perjuangan layak untuk mendapatkan ruang untuk dikenal lebih luas tentunya, Teman Pri 2.
1: Betul.

Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi

0: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, semoga aja bermanfaat untuk pembahasan kita di skena ya. Dan saat lagi teman Pro 2, kita bakalan lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya.
1: Ya, selanjutnya teman Pro 2 kita akan masuk ke Cangcimen ya. Tapi ya, nanti teman Pro 2 di jam 5 kita bakal spill topik obrolan. Topik obrolan kita teman Pro 2. Jadi buat kamu standby dulu deh, karena sebentar lagi ya. Jadi kalau mau nyantai dulu, mau ngopi dulu, mau ngeteh dulu, boleh ya.
0: Boleh.
1: Prepare gabungan di jam 5 pokoknya teman
0: Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, don't go anywhere.
1: Yes.
0: Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 di Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi. Tuh. Waduh, sekarang udah di Chang Chi Minh ya, Dit ya.
1: Betul, akhirnya kita sampai di Chang Chi Minh sama Prediwe dan
0: ya, dan tentunya kalau misalkan kita ngomongin soal 17-an, Dit.
1: Lagi-lagi kita ngomongin 17-an ya, karena memang ini masih di bulannya November 2 dan
0: Agustus.
1: Masih mendekati 17 Agustus.
0: Nah, kalau mendengar kata 17-an, apa yang langsung muncul di pikiran kamu?
1: Makan kerupuk?
0: Ya, bendera merah putih mungkin?
1: Oh iya, betul.
0: Panjat pinang?
1: Bisa jadi hadiah mungkin ya.
0: Atau mungkin libur.
1: Betul ya, tanggal merah.
0: Ya, tapi setiap orang memang punya alasan sendiri kenapa menunggu datangnya 17 Agustus tahun 2022.
1: Ya. Ada yang mungkin menunggu ikut lombanya, ada yang mungkin menunggu karena bisa kumpul sama teman-teman lama ya, di rumah ya. Ada yang menunggu karena ingin pulang kampung ke kampung halaman teman pre 2.
0: Ada juga yang sebenarnya enggak terlalu peduli dengan lomba aja, tapi senang melihat suasana lingkungan yang tiba-tiba berubah jadi rame gitu ya.
1: Betul, dia tinggal keluar, ambil es teh sama pisang goreng. Nah, udah.
0: Atau selepas makan apa lomba makan kerupuk kan masih banyak tuh kerupuk sisanya. Nanti dia biasanya makan bareng teman-teman.
1: Asik. Dia bawa soto gitu. Teman pre 2. Bahkan teman pre 2 buat sebagian orang 17-an mungkin menjadi satu momen dalam setahun ketika kita bisa kembali merasakan suasana masa kecil tentunya.
0: Benar. Nah, sore ini kita akan ngajakin teman pre 2 melihat 17-an dari sisi yang sedikit berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuma soal lomba ataupun hadiah, tapi tentang apa yang sebenarnya paling kamu tunggu dari momen 17-an.
1: Kegiatannya?
0: Orangnya?
1: Ataukah orangnya?
0: Suasananya?
1: Bidadari komplek yang akhirnya keluar.
0: Oh. Atau bidadara kompleks yang akhirnya, wah ini mas-mas kemarin dia ya, asik.
1: Atau mungkin Wampre 2 perasaan kayak happy, seru gitu ya ketika ikut meramaikan 17-an teman pre 2.
0: Iya. Bolehkah?
1: Langsung ya ikut gabungan bercerita di question box yang sudah aku buat di story Instagram pre 2 Jember atau juga bisa di WhatsApp
0: di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

0: Joseph Misophonia. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi ya Aditya.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Menarik ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak sekali hal dari 17-an tuh yang sederhana tapi seru banget.
0: Misalnya,
1: teman Pro 2. Apa tuh? Balap karung. Terus balap karung, makan kerupuk. Tarik tambang. Tarik tambang tuh yang seru banget sih, karena itu rame-rame.
0: Iya bener sih. Tapi kenapa kegiatan sederhana itu bisa ditunggu setiap bulan? Kayak setiap tahun ya.
1: Setiap mungkin, bulan ya.
0: Ya mungkin karena yang membuat menarik itu bukan aktivitasnya aja itu, tapi
1: betul,
0: pengalaman yang terjadi di dalamnya.
1: Saat tarik tambang teman Prediway, kita belajar bahwa satu orang saja itu tidak cukup. Semuanya harus kompak dan bekerja sama tentunya.
0: Benar. Dan tentunya saat kerja bakti ya, kita bertemu tetangga yang mungkin selama ini cuman kita kenal dari wajah
1: atau cuman mengendap di kontak WhatsApp aja.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Ataupun cuman kita tegur sapa di grup.
1: Nah, itu dia sama Prediway. Dan mungkin ketika acara selesai ya, sebenarnya itu kita juga enggak terlalu ingat siapa yang menang tuh. Kita lupa sama Prediway.
0: Tetapi siapa yang jatuh, siapa yang paling heboh, siapa yang paling bikin semua orang ketawa, dan siapa yang ternyata menjadi teman baru.
1: Akhirnya kenalan ya sama Prediway. Dan RRI juga mencatat nih Win, bahwa berbagai lomba tradisional dalam perayaan 17-an itu enggak hanya menjadi sekedar hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan hubungan sosial warga.
0: Ya, jadi mungkin yang sebenarnya kita tunggu dari 17-an ini bukan sekedar acara apa yang berlangsung gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi siapa yang akan kita temui, cerita apa yang akan terjadi, dan kenangan apa yang bakal nanti kita kenang selamanya, teman Prediway.
0: Udah ada yang gabungan gimana nih?
1: Satu dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ada dari Rizky. Kalau aku kak paling menunggu kumpul sama teman-teman rumah sih. Soalnya sekarang masing-masing sudah punya kesibukan. Nah kalau 17-an ini biasanya pada nyempetin buat ikut kepanitiaan lagi.
0: Menarik.
1: Karena tarunanya keren berarti ini ya.
0: Menarik. Berarti yang ini ya yang kamu tunggu sebenarnya bukan tanggal 17-nya Rizky ya.
1: Ngumpulnya.
0: Iya bener. Orang-orang yang ada di dalam momen itu dit,
1: betul. Satu Mambra 2 buat kamu yang ingin bergabung seperti Rizky ya. Kita masih ada waktu ya Win ya, sampai jam 6. Jadi langsung aja ketik di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro2 Jember atau juga di WhatsApp Pro2 tentunya.
0: Ini 81
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Oke, teman berdua masih bareng kita berdua di Chang Cimen.
1: Betul, kalau tadi sudah ada Rizky ya. Kayaknya kita lanjut bacain lagi, ada dari
0: siapa tuh?
1: Salsa.
0: Oke, aku yang bacain deh.
1: Betul, apa?
0: Kalau aku paling menunggu suasana kampungnya. Kalau aku paling menunggu suasana kampungnya. Oh. Rumah-rumah dipasang bendera, jalan dihias, terus malamnya biasanya rame.
1: Betul. Ada sesuatu dari lingkungan yang berubah ya saat Agustusan Mampre 2. Rasanya kampung yang biasanya tuh kayak biasa aja ya, tiba-tiba punya beda banget vibes-nya, benar-benar semerah putih.
0: Benar.
1: Itu
0: Mampre 2. Dan tentunya ini juga ada dari Iqbal Dit ya.
1: Iqbal, aku paling nunggu lomba karena pengen seru-seruan. Menang atau kalah gak terlalu penting, yang penting mah bisa seru-seruan bareng.
0: Betul. Waduh, ini mungkin inti dari lomba 17-an ya Dit ya.
1: Apa tuh?
0: Bukan soal siapa yang pulang membawa hadiah paling banyak, tapi siapa yang pulang membawa cerita paling banyak gitu.
1: Leres. Lanjut ada dari Nanda.
0: Nanda,
1: kalau aku justru menunggu acara malamnya. Apa tuh malamnya?
0: Makan-makan
1: biasanya ada hiburan kak.
0: Oh, iya.
1: Ada hiburan tertentu ya, bisa ketemu banyak orang dan suasananya lebih ramai banget.
0: Karena memang justru kegiatan-kegiatan itu memang paling seru dan untuk melepas penat lah atau melepas apa segala.
1: Final biasanya ya. Malam puncak.
0: Benar.
1: Sambil penyerahan hadiah-hadiah yang udah menang
0: nah,
1: dipanggil pagi.
0: Maksudnya seperti itu ya.
1: Oke. Satu Kira. Lagi. Putri.
0: Dari Putri ya. Oke. Kalau aku paling menunggu momen pulang ke rumah kak, karena sekarang kuliah di luar kota, jadi 17-an sekalian bisa ketemu keluarga dan teman-teman lama.
1: Yuk Putri pulang ke Jember, sudah sebentar lagi ya 17-an tahun berdua. Apalagi 17-an ini hari Senin ya.
0: Benar.
1: Jadi kan bisa pulang habis ini nih Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, cocok deh tuh tahun berdua.
0: Cocok banget ya.
1: Jadi gak ada alasan ya buat kita gak pulang tahun berdua ya. Karena libur.
0: Ya itu.
1: Jadi kalau bisa mah pulang.
0: Untuk kamu semuanya yang mungkin yang lagi di perantauan, bolehlah kalau misalkan memang momen 17 ini adalah momen untuk bertemu keluarga, ya pulang.
1: Gas.
0: Gitu ya.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya baik teman Pro 2, masih barengan kita dan ada apa ini dia kesimpulan AC.
1: Betul, tadi kita udah bacain nih teman Pro 2 dan terima kasih banyak yang udah gabungan di sore hari ini ya. Ternyata dari jawaban teman Pro 2 di sore ini ternyata paling banyak hal yang ditunggu saat 17-an nih gak lomba ternyata ya. Ada yang menunggu teman-teman masa kecil, ada yang menunggu pulang sekalian ketemu keluarga, ada juga yang menunggu suasana kampung halaman yang benar-benar meriah banget teman Pro 2.
0: Benar, dan tentunya teman Pro 2 ya, ada juga yang menunggu acara malam, ada yang menunggu lomba, dan ada juga yang menunggu kesempatan untuk pulang. Artinya 17-an ini punya arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Mungkin ketika masih kecil yang kita tunggu adalah hadiah lomba, ketika remaja mungkin yang ditunggu adalah kumpul dengan teman ya.
1: Dan ketika semakin dewasa ya, bisa jadi yang paling kita tunggu justru adalah kesempatan bertemu orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpai teman Pro 2.
0: Satu tanggal yang sama tapi bisa menyimpan cerita yang berbeda-beda untuk setiap orang.
1: Betul, menarik banget teman Pro 2.
0: 17 Agustus.
1: 17 Agustus sesaat lagi.
0: Oke deh, kalau kita teman Pro 2 yang terlagi kita bakal bertemu lagi di program aja ya, acara yang selanjutnya, interval yang selanjutnya yaitu Ups.
1: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal hadirkan informasi yang tentu aja bermanfaat buat kamu. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangaeum edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuat mabuk kepayang. Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pinter, lebih cantik, lebih segalanya.
1: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
0: Ah, itu biasa aja kali.
1: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
0: Tapi aku sering insecure.
1: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
0: Jadi aku cukup ya?
1: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan. Dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tolong preview buat kamu yang mungkin sekarang baru aja sampai rumah ya. Semoga di hari Jumat sore kamu tolong preview. Semoga bahagia selalu ya, karena ini sudah di weekend tolong preview. Pastinya beberapa tolong preview kayaknya nih bakal lanjut beraktivitas di malam hari ini tolong preview. So tenang aja, kamu gak bakal ketinggalan sama informasi kita, karena kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital tolong preview. Melalui aplikasi ini kamu bisa bawa kita kemana aja. Jadi kalau kamu mau lanjut produktif mungkin ya di malam hari ini karena ngerasa udah santai ya, jadi mau menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin gak sempat kita pegang, tenang aja aku masih bakal bisa nemenin kamu di sore menjelang malam ini teman preview. So langsung aja download RRI Digital di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman berdua. Di UPS nih sekarang ya.
1: Ada di UPS, betul. Kali ini teman berdua ada informasi yang menarik banget kamu di sore hari ini. Dan mungkin ya kalau teman berdua pulang kerja, itu paling enak ngeteh, Devin.
0: Ngeteh, Dit?
1: Iya. Entah gak kopi itu. Aja, Dit. Kopi boleh.
0: Enggak, ini aja coklat aja deh.
1: Boleh, selera kali ya kalau gitu ya. Tapi teman berdua, kalau biasanya nih mungkin beberapa dari kamu ada yang teh juga. Nah, kamu lebih suka tuh minumnya teh hangat atau es teh teman berdua?
0: Kalau malam panas.
1: Anget ya. Kalau cuaca kayak gini mah enakan juga anget teman berdua. Kecuali kalau siang bolong ya, mungkin lagi panas.
0: Itu enak minum anget itu.
1: Tuh. Ya kemeringet.
0: Iya itu maksudnya. Gerak-gerak.
1: Gerak banget. Tapi memang kalau siang-siang puanas, es teh adalah godaan.
0: Es teh adalah salah satu penyelamat ya bagi tenggorokan kita.
1: Tapi ternyata teman berdua kalau ngomongin kandungan antioksidan, ada sedikit perbedaan nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi teh yang berasal dari tanaman Camellia sinensis seperti teh hijau dan teh hitam itu mengandung polifenol dan flavonoid.
0: Dan juga mengandung tulus.
1: Waduh, teh hijau. Di mana teman berdua untuk kandungan-kandungan ini tuh merupakan antioksidan ya yang membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
0: Nah, ada cara nyeduhnya juga, Dit.
1: Wih, gimana tuh?
0: Gini. Jadi ini aku kutip dari Eating Well.
1: Gimana?
0: Penyeduhan teh panas ya membantu mengekstrak lebih banyak senyawa dari daun teh. Suhu panas membuat proses pelepasan polifenol dan antioksidan menjadi lebih efektif. Sementara itu kalau misalkan teh dingin biasanya dibuat dengan merendam daun teh lebih lama menggunakan air suhu ruang ya. Hasilnya memang terasa lebih lembut, lebih manis.
1: Betul.
0: Dan enggak terlalu pahit teman berdua. Tetapi karena enggak menggunakan panas, proses ekstraksinya ini cenderung menghasilkan polifenol yang lebih sedikit dibandingkan teh panas.
1: Jadi gitu. Nih ya teman berdua, kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih unggul dari sisi kandungan antioksidan, berarti jawabannya adalah teh yang panas ya.
0: Iya, karena lebih bisa mengekstrak dengan maksimal.
1: Betul. Tapi teman berdua, bukan berarti kok kamu harus berhenti minum es teh, enggak juga. Itu salah satu penyelamat kalau misal itu benar-benar panas banget ya teman berdua. Kalau kamu lebih suka es teh, tetap boleh dinikmati. Yang paling penting banget ya, perhatikan tambahan gulanya teman berdua. Jangan sampai tehnya sehat nih, tapi gulanya malah setengah gelas. Waduh teman berdua.
0: Iya. Jadi panas ataupun dingin itu sebenarnya kembali ke selera ya.
1: Betul.
0: Didi. Tapi kalau misalkan mau ngejar ekstraksi, ya maksudnya ekstraksi antioksidan yang udah aku sampaikan tadi ya. Yang lebih optimal memang teh hangat gitu.
1: Teh hangat ya, apalagi udara dingin malam hari juga lebih cocok teh hangat teman berdua.
0: Betul. Ya, kalau misalkan malam hari apalagi dingin terus kamu minum es teh juga kemikil kamu nanti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang. Mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Jemain sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Berdua masih bareng kita di Ups kali ini di dia.
1: Betul. Kita lanjutin lagi obrolan kita sama Prima.
0: Oh.
1: Kalau tadi kita udah ngobrolin soal teh ya, yang mungkin juga beberapa teh itu sehat sebenarnya teman Prima, yeah. Tapi masalahnya kan di tambahan gulanya ya.
0: Nah, pokoknya kalau misalkan mau minum teh ya di ini aja deh. Gulanya nggak usah terlalu banyak teman berdua ya.
1: Betul teman berdua. Atau mungkin kalau kamu sekarang lagi mengurangi gula ya Win ya. Pernah nggak sih teman berdua mengganti gula putih dengan sesuatu manis lainnya seperti madu, kurma atau gula kelapa atau yang lagi hit sekarang stevia juga ya?
0: Ya katanya lebih sehat karena alami gitu. Ya, memang kalau misalkan tadi maksudnya yang
1: madu,
0: apa namanya madu
1: kurma,
0: itu tadi ya.
1: Gitu-gitu ya.
0: Tapi ternyata alami belum tentu bebas gula, Dit.
1: Oh, ada lagi ini ya teman Predio. Ada dari ahli gizi Dr. Rohini Patil yang menjelaskan bahwa madu, gula kelapa dan juga sirup maple ini tetap mengandung gula dan kalori teman Predio. Jadi mengganti gula putih dengan pemanis alami nggak otomatis membuat pola makan kita jadi lebih sehat teman Predio. Kalau kita ngomongin soal kurma ya Win ya.
0: Benar.
1: Kurma tuh memang punya kelebihan mengandung serat, kalium, magnesium dan antioksidan juga. Tapi kurma juga tetap mengandung gula alami. Jadi porsinya tetap perlu diperhatikan teman berdua.
0: Ya, yang sering enggak kita sadari teman berdua ya.
1: Apa?
0: Gula ini juga bisa datang dari makanan kemasan nih.
1: Oh, betul.
0: Gitu ya, namanya juga macam-macam, mulai dari sukrosa, glukosa, ya, fruktosa, dekstrosa, sampai sirup jagung. Makanya jangan cuma lihat dari tulisan alami, organik ataupun tanpa gula rafinasi.
1: Jadi coba dicek juga ya daftar bahan dan informasi nilai gizinya teman Predio.
0: Ya, dan tentunya kalau misalkan kamu benar-benar mengurangi gula, caranya juga bukan sekedar mengganti gula, Dit ya. Mengganti gula putih dengan pemanis lain gitu. Jadi kita juga perlu mengurangi tingkat kemanisan secara bertahap.
1: Misalnya teman Predio, rasa manis bisa datang dari buah utuh seperti pisang, apel, mangga atau beri ya. Untuk minuman bisa mungkin coba pakai kayu manis, vanila atau kapulaga atau kakao tanpa pemanis teman Predio.
0: Nah, ini menurut anjuran dari WHO ya, yang dikutip dalam artikel Kompas. Konsumsi gula bebas ini sebaiknya kurang dari 10% kebutuhan energi harian, bahkan bisa ditekan sampai sekitar 21 gram per hari untuk mendapatkan manfaat. 25 gram per hari untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih besar.
1: Betul. Jadi teman Predio, kuncinya bukan cuma sekedar mencari gula yang lebih sehat ya, tapi jangan lupa juga untuk mengurangi kebiasaan terlalu manis itu teman Predio.
0: Betul.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Ya, teman berdua.
1: Gak kerasa banget kita sudah berada di ujung ya. Seperti biasa di jam 7 kita akan bergabung bareng Pre2 RRI Jakarta.
0: Nah, kita bakalan mengikuti acara Music Live Chat ya, Dit ya.
1: Betul, nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa. Nah, kita tungguin aja teman Pre2.
0: Bakalan ngobrol sama Martin Wiguna.
1: Dan ini berarti teman Pre2, aku dan Ewin harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Dan happy weekend teman Pre2. Besok kita masing-masing dulu ya. Karena besok weekend.
0: Karena besok weekend ya. Waktunya Ewin besok tidur.
1: So teman Pre2, buat kamu yang malamnya masih ingin ditemenin sama kita, tenang aja, kita lanjut ke MLC ya. Jadi stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 Radio Jabar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman-teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman-teman Pro 2 tentang FFBSC 2026 Fall resmi dimulai, 5 wakil Indonesia langsung bermain 2 kali. Informasi berikutnya, Timnas Voli Putra Indonesia bidik peringkat ketiga Asian Games 2026. Dan informasi yang terakhir, Taman Pre 2 SMPN 7 Jember dapat revitalisasi 9 ruang kelas dan lab komputer diperbarui. Informasi pertama, Taman Pre 2, 5 wakil Indonesia langsung bermain 2 kali pada pekan pertama FFWSC 2026 Fall. Bigetron by Vitality dan RRQ Kazu membuka perjuangan Indonesia pada hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Grand Finals FFWSC 2026 Fall akan digelar di Surabaya pada 19 hingga 20 September 2026. Timnas Voli Putra Indonesia membidik semifinal dan target peringkat ketiga pada Asian Games 2026. Indonesia tergabung bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan di Pool B, dengan Iran dinilai sebagai lawan yang terberat. Sebanyak 18 pemain masih dieksekusi untuk menentukan 12 orang yang akan memperkuat Indonesia di Jepang. Sarana pendidikan di SMPN 7 Jember diperkuat melalui program revitalisasi yang mencakup pembaruan 9 ruang kelas dan 1 laboratorium komputer. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Pembaruan juga mencakup sejumlah fasilitas pendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.
3: Sorry.
4: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
3: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
4: Bagai kepompong.
3: Salah. Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
4: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
3: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
4: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
3: Sebenarnya kamu suka enggak sih?
4: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
3: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
4: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
3: Yes.
4: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
3: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
4: Martin Wiguna.
3: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus ya. Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
4: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dan dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pakasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bukasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke. Berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak.
0: Okay.
2: Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan.
0: Okay.
2: Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya gitu ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya, enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois, benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: wow.
1: gitu. Okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah tentang.
1: Itu namanya kepanjangan. Okay. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue translate aja.
1: Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek. Oke. Okay. Nih gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu.
0: Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: yaudah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Nyesel. Yeah. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Ya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa tulus ya, natural.
0: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya.
2: Benar. Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu. Bener. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang. Setuju, kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Hampir nanti
1: mampir. Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10.
1: Boleh.
0: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius,
2: kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan? Berdasarkan cerita dia dan itu benar kan? Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Dia pengen gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan enggak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang egoisnya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya enggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yoi. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat dong buat Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pier Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pier Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
1: Keren.
0: Gokil. Tapi berarti lo juga dengerin lo, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa, ya. Udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke. Okay.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
0: Yeah.
2: Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke, kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama yeah, di tengah jujur ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa yeah, kan.
2: Iya, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu, oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke, okay, oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yes, 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya yeah, kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu
0: kalau itu nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya kan ya gitu caranya memang gitu caranya gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, ya bareng sama Bang Martin dan betul, katanya bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Oke. Ya, gua akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites. Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini, Bang, ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Teman Pro 2, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti program acara selanjutnya di rangkaian program acara malam hari ini. Stay tune terus. Pro
1: 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Vita Karina kembali hadir lagi ya, tentunya untuk menemani malam hari kamu. Kalau biasanya Vita cuap-cuapnya sendirian, tapi sekarang gak sendirian. Karena seperti biasa, kalau gak sendirian pasti ada temennya. Temennya adalah seseorang yang berkompeten di bidangnya, teman Pro 2. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas salah satu pembahasan yang sangat mengedukasi bareng sama anggota dari CIMSA UNED. Dia adalah Fatima Aulia. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Kak Vita, selamat malam semuanya. Mengenai nama aku Fatima Aulia Zahra, biasanya dipanggil Aul. Aku mahasiswa FK UNED semester 3. Hari ini aku mewakili Skopi CIMSA UNED mau ngobrolin topik yang seru banget nih. One World Cup Different Healthcare System. Kita bakal ngobrol gimana sih pemerataan kesehatan dunia kalau dilihat dari kacamata FIFA World Cup 2026 nanti.
0: Wow, jadi ya teman Pro 2 kalau yang selama ini udah tahu ya FIFA World Cup gitu. Tapi teman Pro 2 masih hanya memandang dari sisi kamu nih sebagai orang awam ya teman Pro 2. Nanti bakal dibahas lebih lanjut barengan sama Aulia ya. Aku manggilnya Aulia aja ya biar lebih aman, lebih nyaman juga, biar lebih akrab ya. Sebenarnya kalau lebih akrab panggilannya Al, tapi Aulia aja deh ya. Jadi nanti Aulia bakal mengedukasi FIFA World Cup gitu ya dari segi kesehatan gitu ya Aulia ya. Yeah. Tapi mungkin bisa perkenalan dari kamu sendiri ya untuk menjelaskan CIMSA UNED itu apa atau bidangnya kamu. Silakan.
1: Buat teman-teman yang mungkin baru dengar CIMSA, apa sih CIMSA? Siapa sih CIMSA ini? Nah, CIMSA ini adalah wadah atau organisasi buat mahasiswa kedokteran se-Indonesia yang fokus di aksi-aksi sosial dan akademik. Kita juga berafiliasi langsung sama organisasi internasionalnya, yaitu IFMSA. Nah, IFMSA itu adalah International Federation of Medical Student Association. Melalui jaringan ini, kita bisa terhubung dan berkolaborasi dengan mahasiswa kedokteran antar negara. Seperti itu.
0: Oke, udah jelas ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang baru aja mungkin menyimak gitu ya, dan baru kenal juga apa itu CIMSA UNED, tadi udah dijelaskan juga sama Aulia. Nah, kalau kita ngebahas nih soal FIFA World Cup nih Aulia, memang seru banget ya. Sekarang tuh kan lagi rame banget, banyak banget euforia dari salah satu penikmat sepak bola terutamanya. Nah, ini apakah sebenarnya ada hal lain yang bisa kita pelajari selain tentang sepak bola Aulia?
1: Nah, sebenarnya kita ini nih Kak, kalau kita ngomongin FIFA World Cup, yang kita pikirin itu kan pasti euforianya ya Kak.
0: Iya, betul.
1: Stadion megah, bintang apa bola idola.
0: Betul.
1: Atau nonton bareng yang seru banget ya. Tapi kalau kita tarik jauh, ada satu pertanyaan krusial tapi jarang kita tanyain atau kita pikirin nih. Seberapa siap sih sistem kesehatan suatu negara ketika ada jutaan orang itu berkumpul di waktu yang bersamaan? Apalagi World Cup 2020 nanti ini kan bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah ya Kak. Ada 48 tim, 104 pertandingan, dan diadakan di 16 kota yang tersebar di 3 negara.
0: Oke, jadi memang ini ya nantinya karena memang banyak orang yang nonton ya, atau mungkin datang ke tribun langsung gitu ya untuk nonton langsung, mungkin nanti juga jadi salah satu pembahasan juga gitu ya, dari segi kesehatan aman atau tidak, atau mungkin berpengaruh atau tidak gitu ya teman Pro 2. Kenapa FIFA World Cup ini bisa dilihat dari perspektif kesehatan, bukan hanya seputar olahraga Aulia?
1: Nah, dari kacamata medis dan kesehatan global, World Cup itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari yang kita sebut namanya mass gathering event. Di mana orang-orang itu berkumpul di acara yang sama seperti itu. Jadi bayangin aja jutaan orang nih Kak, dari berbagai negara, berbagai daerah, ini berkumpul di suatu tempat, dukung tim kebanggaannya gitu. Otomatis kebutuhan layanan kesehatan itu juga naik drastis. Bukan buat cuman pertolongan pemain di lapangan kalau misal terjadi cedera, tapi itu juga layanan emergency buat ratusan ribu supporter di luar maupun di dalam stadion.
0: Jadi bukan hanya lingkup untuk pemain-pemainnya aja atau orang-orang yang ada di dalamnya, tapi juga ada untuk supporter ya yang juga ikut diperhatikan. Nah, kenapa sistem kesehatan menjadi sangat penting dalam mass gathering event seperti World Cup?
1: Soalnya gini kak, ketika ada banyak orang nih dari berbagai negara, berbagai daerah berkumpul dalam waktu bersamaan, isu kerawanan adaptasi kesehatannya itu jadi makin kompleks. Mulai dari cedera fisik, karena desak-desakan supporter itu kan gak terhindarkan ya kak ya.
0: Betul.
1: Abis itu kondisi darurat, penyakit menular yang dibawa dari daerah masing-masing dan negara masing-masing, sampai masalah adaptasi cuaca atau lingkungan. Apalagi World Cup tadi kan ini ya di 16 kota dan 3 negara sekaligus ya. Jadi tantangannya itu luar biasa seperti itu.
0: Jadi bukan hanya semata-mata bisa dipandang dari segi dunia olahraga aja ya teman Pro 2, tapi ternyata ini sebagai salah satu cara gitu ya untuk dari tenaga medis mungkin ya lebih memperhatikan bahwa bukan hanya dalam kegiatan tertentu aja, tapi kegiatan besar seperti ini, ajang besar yang juga harus diperhatikan adalah segi kesehatannya gitu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan healthcare system dan kenapa kita harus perlu untuk memahaminya? Karena kan gak semua orang ya paham soal healthcare system, atau mungkin yang awam nih ini harus tahu nih dari Aulia sendiri bagaimana.
1: Kalau kita bicara tentang healthcare system atau sistem kesehatan, orang tuh sering ngiranya mungkin di lingkup rumah sakit atau cuman kartu asuransi. Padahal simpelnya sistem kesehatan itu adalah ekosistem di mana keseluruhan wadah atau cara suatu negara itu mengelola, membiayai, dan menyalurkan layanan medis ke masyarakatnya. Makanya ini menarik banget kak, kita lihat di World Cup 2026. Jadi meskipun turnamennya itu sama, ketiga tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini punya sejarah, kebijakan, dan sistem ekonomi yang beda total. Jadi pengalaman supporter saat butuh bantuan medis di Amerika Serikat itu bisa beda banget dibanding pas mereka di Kanada atau Meksiko.
0: Betul, karena kan pelayanan kesehatannya juga berbeda-beda, kebijakannya juga berbeda-beda gitu. Pasti juga harus ada penyesuaian juga gitu ya, ketika mungkin pemain dari negara A ketika bermain di tuan rumah negara B gitu kan, itu juga pasti ada sistem yang berbeda, salah satunya mungkin dari segi kesehatan. Makanya memang healthcare system ini sangat dibutuhkan ya Aulia ya, untuk bisa kita pahami lebih lanjut seperti apa. Nah, ternyata pembeda itu tadi teman Pro 2 yang ternyata juga bisa jadi salah satu hal yang harus diketahui juga, bahwa tiap negara itu punya kebijakan yang berbeda, sistem yang berbeda-beda. Indonesia mungkin juga akan berbeda ya dengan sistem kesehatan yang ada di negara lainnya. Begitu juga negara-negara lainnya teman Pro 2. Seperti apa untuk pembahasan selanjutnya? Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut bagaimana pembahasan ataupun edukasi dari Aulia, tetap di sini aja. Tentunya kita masih ditemani sama anggota CIMSA UNED untuk ngebahas salah satu topik yang lagi viral banget ya. Kita masih ngebahas FIFA World Cup yang dipandang ataupun dilihat, ditelusuri lagi dari perspektif kesehatan. Kita nanti bakal lanjut lagi di sesi yang kedua, tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, kali ini kita sudah memasuki di segmentasi kedua dengan pembahasannya yang masih sama juga, dengan narasumbernya juga masih sama dong pastinya. Masih sama Aulia, dia adalah anggota dari Cimsa UNED. Dan tentunya teman Pro 2, kamu juga bisa tonton siaran di malam hari ini dari live TikTok Pro 2 Jember, atau kamu juga bisa nonton dari YouTube RRI Jember ya. Oke, kita balik lagi nih Aulia, kalau kita ngebahas soal World Cup atau FIFA World Cup ya. Gitu. Ternyata memang yang harus kita lihat lagi dari perspektif dunia kesehatan gitu, bahwa memang ternyata dari penerapan kesehatannya pun berbeda, sistemnya berbeda, kebijakannya berbeda. Tadi udah dijelasin juga oleh Aulia ya, teman Pro 2. Kalau begitu kenapa tiga negara tuan rumah World Cup 2026 bisa memberikan healthcare experience yang berbeda? Ini mungkin yang jadi pertanyaan besar ya, Aulia ya, buat orang-orang yang awam banget gitu seputar kesehatan kalau dari FIFA World Cup itu seperti apa? Silakan Aulia.
1: Nah, perbedaan ini karena masing-masing negara itu punya sistem pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbeda. Jadi walaupun kebutuhan medis seseorang itu mungkin sama, perjalanan pasien untuk mendapatkan pelayanan itu bisa berbeda. Mulai dari menghubungi emergensinya, mendapatkan perawatan, sampai bagaimana biaya pelayanan tersebut itu ditanggung sama pasien tersebut. Kita masuk ke negaranya aja, Kak.
0: Boleh.
1: Jadi, kayak apa tuh? Semisal di Amerika nih, Kak.
0: Ya.
1: Amerika itu pakai sistem multiplayer. Oh. Yang di mana asuransi swasta itu lebih dominan. Jadi mungkin turis-turis ini harus siap travel insurance, Kak.
0: Oh, iya. Jadi ada asuransi ketika dia lagi di negara mana gitu. Betul. Kemudian?
1: Kemudian kita geser ke Kanada. Mereka ini pakai sistem single player. Yang didanai pemerintah atau publik, seperti itu.
0: Oke. Jadi kalau ketika dia lagi di negara mana gitu, itu ada ini ya, dana dari pemerintah gitu atau bagaimana maksudnya?
1: Ini ya, Kak, dari pemerintahnya itu.
0: Pemerintah negara yang dituju atau bagaimana nih maksudnya, Aulia?
1: Didanai publik, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, sedangkan Meksiko juga pasti punya ini ya, yang berbeda juga sistemnya ya. Kan tadi dua nih yang disebutin, kurang satu, Meksiko.
1: Nah, kalau Meksiko ini dia punya sistem yang terpisah lumayan jelas. Jadi ada antara layanan publik sama sektor swastanya tadi.
0: Oh,
1: jadi kayak gabungan,
0: kayak ada dua gitu, kolaborasi ya. Oke. Nah, kemudian perbedaannya apa aja tuh?
1: Perbedaan
0: yang benar-benar mempengaruhi aspek itu tadi apa aja?
1: Jadi perbedaan yang mungkin jadi pengalaman berobat mereka berbeda.
0: Betul.
1: Ini mulai dari kemudahan akses.
0: Oke.
1: Berapa lama mereka ini harus menunggu antre.
0: Oke.
1: Ini biasanya untuk yang dibiayai publik tadi, Kak. Seperti itu. Lalu sampai risiko biaya yang harus dibayar. Jadi biarpun sama-sama nonton World Cup nih, ceritanya berobatnya ini bisa beda tergantung dia ini lagi di negara yang mana.
0: Oke. Gitu ya, teman Pro 2. Jadi dari sistem itu tentunya ada benefitnya juga, ada pengaruhnya juga ya. Nah, kemudian bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana perbedaan sistem kesehatan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? Selain itu tadi, mungkin ada yang lebih khusus lagi, ada nggak, Aulia?
1: Nah, di Amerika Serikat nih ya, Kak. Pertama, penanganan darurat dan fasilitas traumanya ini canggih banget.
0: Oh, seperti apa itu?
1: Lebih didukung fasilitas yang lebih oke, Kak.
0: Oke, seperti apa itu fasilitas yang lebih? Mungkin ini ya, ada banyak banget gitu ya fasilitasnya ya, yang mungkin jumlahnya itu lebih dari negara-negara pembandingnya itu ya. Tadi ya kan ada tiga, terus tadi itu yang dijelasin Amerika gitu ya, beda dengan Kanada atau Meksiko yang ternyata cakupannya itu ya, si Amerika ini lebih besar lagi fasilitasnya, lebih banyak banget. Kemudian,
1: nah, tapi kan tadi kan sempat disebutkan kalau misal mereka ini didominasi asuransi swasta.
0: Ya.
1: Jadi buat turis atau penonton dari luar negeri yang nggak punya travel insurance, ini siap-siap sama biayanya di akhir nih kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Lalu kedua, mm-hmm. kita masuk ke Kanada. Jadi kan tadi mereka pakai sistem publik,
0: yeah.
1: single player.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di sini penanganannya itu dilihat dari status kedaruratannya kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau semisal pasiennya ini tidak begitu parah kondisinya, mm-hmm. jadi dia bakal antre gitu kak, mm-hmm. untuk dapetin pelayanannya seperti itu.
0: Hmm, itu yang Kanada.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Meksiko.
1: Lalu yang terakhir, okay. yang Meksiko ini mm-hmm. sistemnya kan tadi terpisah ya kak, antara publik sama swasta.
0: Hmm.
1: Fasilitas publiknya ini seringkali terbatas kak.
0: Oh.
1: Seperti itu, dan juga antrenya ini panjang.
0: Mm-hmm.
1: Sementara fasilitas swastanya bagus dan canggih. Jadi kayak mm-hmm. mirip Amerika tadi ya kak,
0: mm-hmm.
1: tapi juga dia butuh pembayaran langsung,
0: hmm.
1: atau enggak dia bisa mengklaimin travel insurance tadi.
0: Oke, okay. Nah lalu bagaimana kalau misal satu cedera yang sama ini bisa menghasilkan healthcare journey yang berbeda di ketiga negara tersebut? Gimana tuh okay. Aulia?
1: Ini simulasi yang menarik banget ya kak. Jadi kayak kita bayangin dua atau ada tiga supporter yang alamin cedera yang persis sama. Kalau cederanya terjadi di Amerika nih kak,
0: mm-hmm.
1: ambulan RS-nya itu akan merawat dia dengan teknologi yang super canggih tadi,
0: mm-hmm.
1: dan fasilitas yang lebih memadai.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi begitu selesai, nah tagihannya ini yang jadi
0: wow.
1: masalah lagi kayak gitu.
0: Tagihannya besar.
1: Iya, jadi harus siap-siap asuransi perjalanan mm-hmm. seperti itu. Terus kalau semisal dia cederanya di Kanada,
0: oke, okay.
1: dia bakal ditriase atau dinilai. Mengancam nyawa nggak ini ya kira-kira,
0: hmm.
1: kalau semisal nggak mengancam nyawa dia harus sabar nunggu antrean antrean kamar atau antrean pelayanannya.
0: Oke,
1: okay. Karena dia tadi single payer atau publik ya kak.
0: Gitu.
1: Terus kalau semisal dia ngalaminya di Meksiko, ya kemungkinan kemungkinan besar supporter ini lebih diarahin ke RS swasta biar penanganannya ini cepat. Tapi lagi-lagi dia juga harus siap biaya, kalau enggak travel insurance tadi.
0: Oke, okay. Ya lagi-lagi memang biaya sih sebenarnya ya. Asuransi itu kan ya sama halnya kayak ini ya, BPJS gitu yeah. ya. Kita kan bayar di awal, nanti ketika kita lagi sakit atau apa bisa digunakan gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau misal enggak ada asuransi ya tetap bayar.
1: Iya, yeah, siap-siap.
0: Oke, oke, oke. Nah, selain cedera ataupun kondisi emergensi, apa aja hidden healthcare challenge yang mungkin muncul di balik penyelenggaraan World Cup di tahun ini?
1: Nah, ini juga menarik nih kak. Di luar penanganan cedera biasa, ada banyak tantangan di balik layar World Cup ini.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu soal manajemen kerumunan dan respon darurat. Bayangin. Bayangin risiko penumpukan massa,
0: yeah.
1: crowded crush, atau tiba-tiba ada penonton yang ngalamin cardiac arrest,
0: okay.
1: Cardiac emergency, serangan jantung mendadak. Nah, tim medis ini harus siap-siap bikin titik tiase cepat di tengah ribuan penonton tadi.
0: Titik tiase bagaimana itu maksudnya?
1: Titik tiase itu jadi kayak dia harus siap di saat itu kak.
0: Oke,
1: okay. Karena kan kalau semisal pasien, apalagi pasien emergency cardiac arrest, itu kan harus segera ditangani ya kak. Sedangkan itu di antara banyak penonton seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi itu adalah sistemnya gitu ya, ataupun strateginya gitu dari tim-tim medis gitulah ya. Kalau misal ada di ajang besar seperti ini, kemudian ada hal-hal seperti cedera atau kondisi emergensi atau yang urgent-urgent gitu ya, memang tenaga medis itu harus sigap gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya titik triase itu tadi ya, yang ternyata itu adalah salah satu cara mungkin ya dari tenaga medis gitu ya untuk menangani resiko seperti hal-hal yang dikategorikan kondisi emergensi seperti yeah. itu. Oke, okay, ada lagi yang ditambahkan Aulia?
1: Mungkin saya mau nambahkan dikit ya kak.
0: Boleh.
1: Jadi titik triase ini tadi kan untuk ngalamin kondisi emergensi ya.
0: Iya.
1: Dan tanpa mengganggu pelayanan emergensi untuk masyarakat lokal.
0: Hmm.
1: Jadi memang sudah disediakan
0: okay.
1: untuk emergensi di
0: oh iya.
1: Yang terjadi di antara penonton itu.
0: Oh, satu titik gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini nih baru ketemu nih benang merahnya. Jadi memang ya teman Pro 2 otomatis ketika ada ajang besar seperti FIFA World Cup kayak gini, memang kan biasanya kan ada tim-tim medis tuh. Kalau misal ada yang lagi sakit, tiba-tiba down gitu ya, tiba-tiba KO di situ ya karena cedera tertentu. Ada satu titik yang dimana itu adalah jadi satu posko ya, bukan posko juga ya, penanganannya yang lebih cepat di situ.
1: Iya,
0: gitu.
1: Memang sudah disiapkan gitu Kak.
0: Oke, okay, namanya titik triase, baru dengar ya teman Pro 2, sama aku juga baru dengar. Jadi ini mungkin bisa jadi satu pengetahuan baru juga buat teman Pro 2 yang baru aja mengetahui bagaimana dunia kesehatan di ajang besar seperti ini teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi tentunya masih barengan sama Aulia. Ya, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam ya. Tentunya masih barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Aulia, anggota dari Cimsa UNED. Nah, kita masih ngebahas soal FIFA World Cup yang mungkin sekarang lagi viral banget ya, ajang besar ini. Dan ternyata juga kita bisa melihat bagaimana pandangan dari dunia kesehatan, bahwa ternyata dari sisi kesehatan pun juga ternyata ada langkah sigap yang dilakukan oleh tim-tim medis ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Nah, kembali lagi nih Aulia, kalau tadi kita ngebahas soal kondisi emergensi, apa aja hidden healthcare challenge yang mungkin muncul di balik penyelenggaraan World Cup? Kalau tadi udah dijelasin gitu ya, tapi kayaknya harus ada yang ditambahin juga ya. Kata Aulia tadi ada yang kurang nih Kak, aku lupa. Oke, kita lanjut lagi, karena ternyata ini juga ada pengaruhnya juga ya, dari banyaknya kerumunan orang, keramaian yang begitu banyak. Ini ada dampak negatifnya juga ya Aulia. Seperti apa itu Aulia?
1: Ada Kak. Jadi yang kedua ini tantangannya infectious disease surveillance and travel medicine.
0: Yeah.
1: Karena kan orang tadi datang dari berbagai daerah, berbagai negara. Jadi transmisi penyakit pernafasan sampai keracunan makanan itu bisa melonjak tinggi, Kak. Jadi pengawasan epidemiologi secara real time itu wajib banget untuk dilakuin.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kemudian ada masalah cuaca nih Kak, panas, health related illness. Jadi World Cup kan diadakan pas musim panas nih Kak.
0: Betul.
1: Jadi risiko penonton untuk ngalamin dehidrasi sampai kena heat stroke itu juga tinggi banget. Seperti itu.
0: Jadi itu ya yang sebenarnya jadi titik kekhawatiran dari tim-tim medis gitu ya, bahwa ada dua faktor lainnya yang ternyata juga jadi penyebab gitu ya, kenapa memang tim medis ini harus benar-benar bisa sigap gitu ketika ada yang urgent atau emergency itu tadi teman Pro 2. Kemudian kita balik lagi nih dari perbedaan healthcare system. Bagaimana kita bisa menghubungkan dengan konsep global health equity?
1: Nah, global health equity pada dasarnya ini kan berbicara tentang kesempatan yang adil ya Kak, bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan setinggi mungkin, terlepas dari di mana mereka ini tinggal atau mencari pelayanan kesehatan. Nah, World Cup itu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai hal tersebut. Walaupun semua orang ini datang ke event yang sama dan mungkin ini membutuhkan pelayanan medis yang sama, pengalaman mereka itu bisa berbeda berdasarkan lokasi geografis, kondisi sosial ekonomi, kebijakan asuransi nasional, maupun immigration status. Perbedaan dalam akses, quality, dan affordability ini kemudian dapat menciptakan pengalaman kesehatan yang tidak setara Kak. Jadi equity bukan berarti semua orang itu harus dapat pelayanan dengan cara yang persis sama. Yang lebih penting itu setiap orang punya kesempatan yang adil untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa tambahan sistemik yang membuat sebagian kelompok itu menjadi lebih dirugikan.
0: Nah, betul banget nih teman Pro 2, bahwa tiap orang itu punya kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan hak seputar kesehatan gitu. Jadi memang meskipun tiap negara itu punya sistemnya masing-masing, punya kebijakannya masing-masing, tapi soal pelayanan kesehatan kesempatannya juga harus sama.
1: Betul.
0: Jangan sampai akhirnya merugikan gitu ya Aulia ya. Oke, tadi tuh ada yang kelewat ya Aulia ya, kayaknya aku ada yang lupa nih ditanyain. Nah, ini soal kenapa koordinasi lintas sektor dan juga lintas negara menjadi penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Karena kan yang namanya sebuah pertandingan gitu kan gak mungkin di satu negara aja bertandingnya gitu. Pasti ada perpindahan gitu, atau mungkin dari negara A kemudian liganya nanti ke negara B, atau berlanjut lagi di negara-negara lainnya. Itu bagaimana koordinasi lintas sektor dan lintas negara?
1: Karena jujur ya Kak, masalah kesehatan dalam mass gathering itu gak bisa diselesaikan hanya oleh satu profesi atau bahkan satu rumah sakit. Ketika terjadi emergency, misalnya kita membutuhkan emergency medis untuk respon awal, rumah sakit untuk memberikan pelayanan, public health agencies untuk melakukan surveillance, serta pemerintah lokal untuk mendukung koordinasi dan pengelolaan situasi. Nah, dalam World Cup yang berlangsung di 16 negara dan di 16 kota di 3 negara. Koordinasi ini jadi semakin lebih kompleks, Kak. Karena masing-masing wilayah itu punya sistem dan kewenangan yang berbeda. Karena itu diperlukan kerjasama antara rumah sakit, EMS, lembaga kesehatan masyarakat, pemerintah lokal, lembaga kesehatan internasional, dan disaster management network. Hal ini itu juga menunjukkan, Kak, kalau kesadaran dalam event internasional itu bukan hanya persoalan klinis. Ada aspek komunitas, kebijakan, manajemen risiko, epidemiologi, sampai kemampuan berbagai pihak itu untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan secara terkoordinasi.
0: Betul, jadi bukan hanya satu pihak aja, tapi dibutuhkan beberapa pihak untuk saling berkoordinasi, saling membantu gitu ya, atau saling bisa bekerja sama seperti itu. Nah, kemudian Aulia, ada lagi nih yang masih jadi pertanyaan ya buat aku, atau mungkin pertanyaan besar buat teman-teman Pro 2, dari teman Pro 2. Sebagai mahasiswa kedokteran, ini kan CIMSA UNED ini kan memang dari mahasiswa-mahasiswi kedokteran ya, betul ya?
1: Betul.
0: Nah, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari melihat sistem kesehatan negara lain?
1: Menurut aku ya, Kak, kita belajar bahwa menjadi dokter itu tidak hanya berarti kita cuma memahami penyakit dan gimana kita mengobatinya.
0: Betul.
1: Pelayanan kesehatan itu juga sangat dipengaruhi oleh public policy, health economic, social determinant of health, dan bagaimana healthcare delivery dilakukan dalam suatu negara. Dengan melihat sistem negara lain, kita juga bisa belajar bahwa tidak ada satu pendekatan yang selalu bisa diterapkan secara identik di semua tempat. Setiap negara itu punya konteksnya sendiri. Sehingga sebagai future doctors, kita perlu memiliki kemampuan untuk melihat suatu masalah itu dari berbagai perspektif. Nah, hal tersebut ini bisa membantu kita jadi tenaga kesehatan yang lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih memahami konteks pasien, dan juga lebih mampu memikirkan solusi kesehatan bukan hanya dari sisi klinis, tapi juga dari sistem dan masyarakatnya.
0: Oke, jadi bukan hanya teori sekedar teori aja gitu ya, walaupun dokter dengan segala wawasan seputar kesehatannya gitu ya, tapi juga harus bisa ada pendekatan-pendekatan tertentu ya, yang tadi udah dijelasin sama Aulia, harus memahami kondisinya seperti apa, kemudian faktor-faktor apa aja yang memang jadi suatu perbedaan. Jadi lebih terbuka gitu ya Aulia ya. Oke, bagaimana international engagement dan scope untuk bisa membantu mahasiswa kedokteran memahami healthcare system dan cultural difference seperti apa?
1: Lewat international engagement, khususnya wadah seperti SCOPI di CIMSA dan IFMSA, kita sebagai mahasiswa kedokteran ini dapat kesempatan emas buat ngelihat langsung gimana pelayanan kesehatan di luar negeri itu bekerja, Kak. Ternyata bisa beda banget loh sama apa yang biasa kita lihat di Indonesia. Kita belajar gimana nakes di negara lain itu kolaborasi, gimana dinamika budaya mempengaruhi penanganan pasien, sampai cara mereka menyelesaikan masalah klinis. Nah, pengalaman ini itu ngebuka mata banget, Kak, bahwa masalah kesehatan itu gak berhenti di batas negara aja. Banyak isu yang butuh pemahaman bersama dan kolaborasi global. Jadi penting banget buat future doctors punya cara pandang yang lebih luas.
0: Oke. Nah, itu udah dijelasin ya teman Pro 2, cara pandang sebagai future doctors atau dokter di masa yang akan datang gitu. Itu memang cara pandangnya harus lebih luas lagi. Apa pesan kamu nih Aulia sebagai penutup perjumpaan kita? Ada hal-hal apa nih yang bakal kamu sampaikan? Pesan untuk mahasiswa kedokteran setelah melihat World Cup dari perspektif global health. Silakan Aulia.
1: Jadi FIFA World Cup ini ngajarin kita bahwa sebuah event yang terlihat sangat berbeda dari dunia kesehatan, ini ternyata juga bisa membuka pembahasan yang sangat luas tentang bagaimana manusia mendapatkan pelayanan kesehatan. Suatu cedera, satu emergensi, atau satu kebutuhan medis, ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda ketika terjadi di negara yang memiliki sistem kesehatan berbeda. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran, jangan hanya melihat dunia kesehatan itu dari apa yang kita temui di sekitar kita. Coba untuk melihat bagaimana negara lain itu menghadapi masalah kesehatan, bagaimana budaya dan kebijakan itu mempengaruhi pelayanan, dan apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan tersebut. Karena pada akhirnya medicine goes beyond borders. Kita mungkin belajar di satu negara, tapi sebagai future doctors kita akan menghadapi dunia yang semakin terhubung. Dengan memahami perbedaan, pertukaran perspektif, dan membangun kolaborasi lintas negara, kita bisa ikut untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih kuat, tangguh, dan equitable bagi semua orang.
0: Hei, keren banget. Itu tadi ya, teman Pro 2, pesan dari Aulia. Ini juga calon dokter ya, Aulia. Amin. Amin. Aulia sekarang udah semester berapa?
1: Semester 3, Kak.
0: Semester 3. Oke, terima kasih Aulia sudah mengedukasi untuk teman Pro 2. Terima kasih sudah hadir di RRI ya malam hari ini. Tentunya semoga apa yang tadi udah disampaikan sama Aulia juga bisa menambah wawasan kamu dan bisa jadi salah satu hal yang bisa kamu pelajari malam hari ini, teman Pro 2, bahwa ternyata kalau dari segi kesehatan FIFA World Cup itu juga jadi perhatian penting gitu ya, dimana dari penerapan kesehatan, sistem kesehatan itu ternyata punya cara yang berbeda setiap negaranya, bahkan juga ada kebijakan yang berbeda. Dan itu tadi ya teman Pro 2, barengan sama anggota Cimsa Onet ada Aulia, dan tentunya Vita Karina masih menemani kamu. Lanjut lagi bentar lagi ya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Stay tune terus di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 Vita Karina masih menemani kamu dan kita lanjut lagi ya. Jaga malam untuk sesi cerita penutup hari. Ada salah satu topik yang bakal aku bahas, tapi nanti aja deh aku spill-nya. Biar jadi salah satu penasaran buat kamu ya, biar kamu makin penasaran kira-kira topiknya apa. Yang memang gak jauh-jauh aku bakal ngebahas soal mental health atau kesehatan mental, yang nantinya bakal ada satu pembahasan ya, yang tentunya teman Pro 2 nanti bisa ikut bergabung. Bentar lagi aja nanti aku bakal spill di Instagram Pro 2 Jember. Bisa bergabung dari Instagram ataupun teman Pro 2 juga bisa untuk bergabung dari WhatsApp Pro 2. Mana aja deh teman Pro 2, sesukanya kamu, senyamannya kamu. Kalau kamu sering banget buka Instagram, boleh bergabungnya di Instagram. Kalau kamu buka WhatsApp malam hari ini lagi chattingan atau apa, boleh nih disambi juga. Kamu bisa untuk ikut bergabung. Bagaimana komentar kamu, boleh. Nanti aku bakal nungguin gabungan kamu sampai dengan jam 11 malam nanti. Bentar lagi ya teman Pro 2, buat kamu yang masih di channel 89,5 FM dan masih penasaran topiknya apa, bentar lagi aku bakal spill. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: That's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you weren't going to be back here on time anyway. Look, shit. I just want to get out the house, man. This man is on one. He feeling good. And a motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing going, too. I'm going to Maryland house. Just bring my car back. Shit, he made it. He feeling good. Look, listen to him.
2: Got a big old fat ass, girl. I want your body. I want your body, cause of that big old fat ass.
1: Yeah. She as hell.
3: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
4: Yuk, udah ada panggilan tuh.
5: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
4: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
5: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
4: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
5: Jangan lari, tungguin.
4: Aduh, sakit.
5: Kenapa kamu? Kepleset.
4: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
5: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
4: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
5: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
4: Iya deh. Gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
6: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Teman Perodua, pernah gak sih kamu tuh lagi santai-santai aja, tapi tiba-tiba pikiran kamu tuh kayak punya forum sendiri, kayak lagi rapat sendiri gitu ya, rame banget, ada yang lagi didiskusikan sendiri gitu ya. Kadang tuh kayak gitu ya teman Perodu ya. Belum tentu ada masalah besar, tapi tiba-tiba kepikiran tugas, kepikiran sekolah, kepikiran pekerjaan, omongan orang, masa depan. Aduh, banyak banget. Rasanya kalau banyak yang dipikirin tuh kepala tuh rasanya kayak pengen pecah gitu ya. Kayak mau pecah rasanya. Nah, kalau kita ngobrolin soal hal yang cukup dekat dengan keseharian kita, yang namanya stres ataupun juga cemas ya. Sebenarnya apa sih yang biasanya bikin kita itu cemas atau stres? Karena semua itu pasti ada faktor penyebabnya. Apakah memang teman Perodua ini tipikal orang yang apa-apa tuh dipikirin, apa-apa diambil hati gitu ya, terlalu banyak pikiran? Atau mungkin teman Perodua ada tekanan dari sekitar kamu yang justru kita itu selalu akhirnya berpikir keras untuk menyelesaikan masalah itu. Sampai-sampai ya itu tadi teman Perodua, ketika kamu ada di satu kondisi lagi santai, tapi pikiran kamu tuh kayak berpikir terus, lagi rapat terus gitu ya, kayak rasanya tuh berisik banget. Nah teman Perodua, tentunya kamu bisa untuk ikut bergabung ya. Kira-kira apa sih hal yang benar-benar jadi kekhawatiran kamu sampai kamu tuh cemas banget, khawatir banget, sampai bikin stres. Benar-benar isi kepala kamu tuh penuh banget gitu teman Perodua. Langsung aja sharing ataupun cerita pengalaman kamu selama ini seperti apa. Karena pastinya cerita dari setiap teman Perodua yang ikutan pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin tidak terlalu mengambil hati ketika ada satu masalah gitu ya, tapi tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan seseorang yang mungkin sedang berkonflik, atau juga bisa membuat komunikasi baik, atau dengan cara-cara tertentu teman Perodua, yang itu adalah salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Ada juga mungkin teman Perodua yang harus menyelesaikan suatu masalah itu dengan strategi yang benar-benar matang, sampai kamu itu semuanya itu kayak dipikirin banget gitu, sampai bikin stres ataupun cemas. Boleh berbagi cerita kamu teman Perodua, aku tunggu sampai dengan jam 11 malam nanti. Tapi bentar lagi aku juga mau kasih sedikit edukasi juga ya, sambil ngumpulin beberapa gabungan yang udah masuk. Nanti kalau udah terekap banyak-banyak yang bergabung atau beberapa udah gabung, nanti aku bakal baca lagi di sesi-sesi selanjutnya. Jadi untuk kamu semuanya teman Perodua, langsung aja yang mau curhat, yang mau berkeluh kesah juga boleh banget. Yang penting gak keluar jalur ya, sesuai dengan topik kita malam hari ini. Apa yang membuat kamu sering cemas ataupun stres? Soal apa? Langsung kirim di WhatsApp Perodua di 081-559-708-950 atau dari DM Instagram Perodua Jember.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
2: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngebahas seputar cemas dan juga stres ya teman Pro 2, itu bisa muncul ketika seseorang merasa menghadapi tuntutan ataupun situasi yang sulit untuk kita hadapi. Entah mungkin teman Pro 2 lagi mikirin sesuatu yang benar-benar menguras energi, bahkan juga menguras pikiran kamu ya teman Pro 2. Entah itu tuntutan sekolah ataupun pekerjaan, ada deadline, ada tugas menumpuk, target yang harus dicapai, atau mungkin masalah sosial dari konflik dengan teman di kantor, teman di sekolah, dan merasa gak terima gitu ya, dan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga teman Pro 2. Kemudian masalah keluarga, masalah finansial, aduh rasanya kayak numpuk banget gitu ya. Dan hal ini yang ternyata menjadi pemicu stres setiap orang yang ternyata juga berbeda-beda gitu ya. Tidak selalu ketika kita ngomongin soal stres karena kerjaan, seseorang juga bakal memikirkan hal yang sama, tidak, karena seseorang tuh pasti punya masalah yang berbeda-beda, bahkan juga tingkat stresnya pun berbeda-beda teman Pro 2. Hal yang menurut seseorang biasa aja bisa aja terasa berat di orang lain atau bahkan ke kita ya teman Pro 2. Jadi memang berbeda-beda. Kita kembali lagi untuk ngebacain gabungan yang sudah masuk ya. Paling banyak ternyata dari WhatsApp Pro 2. Wow. Malam-malam kayak gini memang yang paling sering banget dicek itu adalah WhatsApp ya teman Pro 2. Iya gak sih? Iya banget. Oke, kita balik lagi dari WhatsApp Pro 2 yang sudah bergabung ya. Dari Kak Naya. Selamat malam Kak Vita. Kalau ada masalah sama teman, aku malah kepikiran terus walaupun masalahnya udah selesai. Akhirnya kayak ada rasa gak enak sendiri gitu ya, atau overthinking. Overthinkingnya tuh kayak gini misalnya ya teman Pro 2, kadang kita ngerasa masalah itu udah clear, masalah itu udah selesai. Tapi ada juga mungkin tipikal dari orang lain yang masih merasa itu tuh kayak masih belum selesai, atau walaupun masalah intinya itu udah selesai tapi kayak ada tetap masalah personalnya itu masih kebawa gitu ya teman Pro 2. Nah itu yang sebenarnya mungkin jadi salah satu overthinking atau yang jadi cemasnya kita gitu. Atau Kak Naya tadi ya, pengalaman yang tidak menyenangkan memang bisa terus teringat teman Pro 2. Kalaupun pikiran tersebut juga mengganggu aktivitas sehari-hari, penting juga untuk memberi diri sendiri waktu untuk memprosesnya dan juga berbicara dengan orang yang dipercaya. Jadi kalau misal teman Pro 2 udah suntuk banget, udah banyak banget pikiran yang lagi kamu pikirin ya teman Pro 2, ya satu-satunya jalan teman Pro 2 harus bisa berbagi cerita kamu dengan orang yang kamu percaya, entah itu pasangan, keluarga, atau bahkan orang-orang terdekat kamu yang memang bisa jadi teman untuk kita cerita gitu teman Pro 2 ya. Kemudian yang sudah bergabung lagi dari Kak Aldi. Selamat malam semuanya, salam kenal dari Aldi. Aku stres banget kalau terlalu banyak kegiatan. Kadang semuanya pengen aku ikutin tapi ternyata alhasil pikiran sama tenaga aku, fisik aku benar-benar gak bisa gitu. Oke. Okay. Terutamanya buat teman Pro 2 yang sekarang itu masih di usia muda. Sebenarnya itu gak salah sih ya, ketika kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak kegiatan yang justru benefitnya pun juga ada ya teman Pro 2. Tapi di sisi lain, kalau kamu terlalu banyak ikut kegiatan, ya pasti kemampuan untuk berpikir atau kemampuan secara fisik juga pasti akan terbatas juga. Karena setiap fisik orang, setiap daya pikir juga pasti akan ada batasnya juga ya. Kadang meskipun kita suka dengan hal-hal tertentu, dengan kegiatan tertentu yang masih menggunakan cara kita untuk berpikir, pasti juga pikiran kita masih ada lelahnya juga gitu. Jadi benar-benar gak boleh dipaksain teman Pro 2. Salah satunya adalah terlalu banyak aktivitas, apalagi kalau tanpa jeda. Itu bisa membuat seseorang kelelahan secara fisik ataupun secara mental. Jadi yang paling penting banget yang tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri teman Pro 2. Kenali dulu batas kemampuan diri kamu seperti apa dan memberikan waktu untuk beristirahat. Yang hal itu tuh sebenarnya bukan malas ya, tapi bagian dari
ngasih jeda biar kamu bisa nafas dulu, bisa tenang dulu, baru nanti beraktivitas ataupun berkegiatan lainnya yang benar-benar hal itu nggak membuat kamu ke pressure ataupun merasa itu adalah sebuah tekanan ya. Jadi bisa menentukan dulu kemampuan kamu seperti apa, lalu sesuaikan. Dan tentunya Tuan Pro 2, aku bakal balik lagi ya ngebacain gabungan kamu, ataupun juga nanti aku bakal kasih edukasi buat kamu seputar topik kita malam hari ini, apa yang membuat kamu stres ataupun cemas. Nanti juga ada hal-hal yang bakal aku sampaikan ya, siapa tahu bisa jadi satu tips buat kamu, satu inspirasi juga buat kamu yang selama ini lagi berperang sama pikiran kamu sendiri, atau lagi cari-cari ide bagaimana Teman Pro 2 gak terlalu overthinking dan gak terlalu mencemaskan sesuatu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, seru banget ya teman Pro 2 kalau kita ngebahas soal stres ataupun cemas. Karena tentunya dalam hidup ya pasti gak selalu bahagia-bahagia aja. Pasti ada hal yang membuat kamu sedih, marah, atau cemas karena memikirkan sesuatu sampai bikin kamu tuh kayak stres banget gitu pikiran kamu teman Pro 2. Okay, yang sudah bergabung lagi ada dari Kak Reza. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Vita. Kalau aku biasanya stres karena masalah keluarga. Aduh, penat banget pokoknya di rumah kalau udah ada konflik sama salah satu keluarga. Karena keluarga itu peran utama gak sih teman Pro 2? Kita pulang pasti ke rumah dan ketemunya sama keluarga. Dan kalau misal kita punya satu konflik dengan keluarga kita atau salah satu keluarga kita, itu rasanya kayak gak enak ya. Rumah yang biasanya penuh dengan ketentraman, ketenangan, canda tawa, tiba-tiba beralih dingin, berubah dingin, atau sama-sama kayak canggung, tegang gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau masalah keluarga, ini bisa memberikan tekanan emosional yang cukup besar ternyata dampaknya. Berpengaruh juga dengan konsentrasi kita yang seharusnya bisa fokus ketika bekerja, jadi gak fokus. Atau ketika kita lagi beraktivitas tertentu, kepikiran aja gitu ya. Karena ya itu tadi, kita tiap hari kan ketemunya sama keluarga, apalagi yang masih satu rumah. Walaupun gak satu rumah, rasanya kayak kurang aja gitu teman Pro 2 kalau kita itu lagi saling ada masalah gitu, gak cepet-cepet diselesain, malah dingin atau sampai merusak komunikasi. Meskipun gak serumah, kita lagi merantau, tapi rasanya kayak kepikiran aja gitu. Gak harus menghadapi semuanya sendirian teman Pro 2, kamu pun bisa berbicara dengan orang yang kamu percaya, orang yang lebih dewasa yang mungkin bisa jadi cara untuk membantu masalah kamu. Atau ya paling tidak ada saran-saran yang bisa memberikan solusi atau menjadi alternatif ya buat kamu yang butuh solusi. Kemudian dari Vira, aku kadang cemas gara-gara kebanyakan mikir sebelum tidur. Entah deh, kadang itu emang gak ada masalah ataupun konflik dengan seseorang, tapi rasanya tuh kayak semuanya tuh dipikir sebelum tidur, dan bahkan sampai insomnia. Aduh. Kalau kita overthinking di malam hari, sebenarnya kita pun juga harus secepat mungkin ya bisa punya cara mengatasi hal itu bagaimana. Karena kalau hal itu dibiarkan begitu saja berlarut-larut sampai lama gitu ya teman Pro 2, tentunya bisa mengganggu aktivitas kamu besoknya, atau bahkan juga akan mengganggu kondisi fisik kamu yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba karena kurang tidur, karena kurang istirahat, banyak pikiran, ya akhirnya kamu jatuh sakit. Bahkan sampai ada dampak lainnya, kayak misal sih yang seharusnya teman Pro 2 bisa bekerja, menghasilkan uang, ternyata sampai tidak menghasilkan apa-apa karena sakit, pengeluaran banyak buat beli obat ya kan, buat

kamu. Karena memang nggak semua rasa tekanan ataupun tertekan itu langsung memiliki penyebab yang mudah dikendalikan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak mudah dikenali juga, seperti Kak siapa tadi? Kak Yoga ya, kalau nggak salah ya tadi ya, benar nggak sih? Oh iya, jadi kalau dia nih kan emang overthinking nih setiap malam teman Produa. Jadi ya meskipun kamu nggak mudah mengenali sebenarnya penyebabnya apa, ya kamu pun juga harus punya pola tertentu untuk menyelesaikan itu biar kamu bisa tidur, biar kamu gak kepikiran terus. Memperhatikan pola, kapan perasaan tersebut bisa muncul, apa yang terjadi sebelumnya harus kamu kenali, apakah mulai mengganggu aktivitas atau tidak, dan juga langkah upaya biar kamu gak berlarut-larut mikirin hal tersebut terus teman Produa. Harus ada penyelesaiannya juga, dan yang tahu adalah diri kamu. Jadi ya tentunya teman Produa harus bisa membedakan gitu ya, capek biasa dan capek karena pikiran yang mulai penuh. Karena ada yang mungkin capek biasa itu karena bekerja gitu ya, bekerja kan otomatis menguras tenaga kita, itu capek biasa gitu. Capek biasa ya. Kalau aku sih kayaknya capek biasa ya kalau itu. Ada juga capek karena pikiran yang mulai penuh. Nah itu tuh, itu yang lebih berat lagi. Jadi ketika kita sudah merasakan capeknya tenaga kita karena bekerja, masih ditambah capeknya untuk memikirkan masalah-masalah yang butuh waktu lama untuk penyelesaiannya. Harus mikir strateginya bagaimana, cara untuk penyelesaiannya bagaimana. Aduh, ribet deh pokoknya. Ya teman Produa, ada beberapa tips ya yang penting banget bisa kamu inget-inget. Barangkali juga relate dengan pengalaman kamu seperti apa, cerita kamu seperti apa. Poin-poin ini bisa kamu perhatikan teman Produa, biar kamu nanti bisa menentukan langkah ke depan harus seperti apa. Atau bahkan kamu juga bisa menentukan mana yang cocok dengan penyelesaian dari suatu masalah yang lagi kamu hadapi.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia, dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia dan dimakamkan oleh warga setempat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tentunya sekarang aku waktunya untuk ngasih tips ya buat kamu yang mungkin sering banget ngerasa kamu tuh lagi capek. Tapi teman Pro 2 harus bisa membedakan capeknya itu asalnya tuh dari mana dulu. Capek karena fisik kamu yang seharian udah mengeluarkan banyak sekali energi ataupun tenaga untuk aktivitas fisik, atau justru akarnya adalah capek karena beban pikiran. Jadi definisi stres dan juga capek karena cemas itu juga pasti berbeda-beda ya teman Pro 2. Sebelum kita ngebahas soal tips, aku ngebahas dulu soal perbedaannya dulu teman Pro 2. Karena memang stres dan juga cemas ini memang memiliki gejala yang cukup mirip, seperti jantung berdebar, keringat berlebih, gangguan tidur, atau bahkan perubahan nafsu makan. Bedanya, stres itu biasanya lebih cepat membaik seiring dengan menghilangnya pemicu. Sebaliknya, kalau teman Pro 2 lagi ngerasa cemas atau kecemasan yang biasa kita sebut, kecemasan itu bisa bertahan lebih lama karena emosi ini bisa muncul tanpa adanya pemicu. Nah, memang sebaiknya teman Pro 2 kalau hal ini udah mengacu pada aktivitas kamu, mengganggu fisik dan juga kesehatan mental kamu, segera aja untuk konsultasikan ke psikolog ataupun ke dokter kalau kecemasan yang kamu rasakan sudah menghambat aktivitas harian kamu. Pasalnya hal ini bisa aja menandakan sebuah gangguan kecemasan. Kemudian cara ataupun tips untuk mengenali adalah dengan cara cek diri dulu. Seperti apa cek diri dulu? Jadi teman Pro 2, kamu bisa mempertanyakan pada diri kamu sendiri dulu. Tanya, aku lagi ngerasain apa sih? Bukan cuma soal gak baik-baik aja ya teman Pro 2, tapi kamu juga harus bisa mengenali emosinya. Emosinya itu karena apa? Atau emosinya itu kamu bedakan dulu. Apakah emosi itu adalah sebuah kecemasan, kesal, takut, sedih, ataupun lelah? Nah, setelah kamu tahu teman Pro 2, kamu harus tanya ke diri kamu sendiri. Karena kan semua itu yang tahu beban pikiran kamu itu karena apa, ya diri kamu teman Pro 2. Kamu harus tanya pada diri kamu apa yang memicu. Jadi penyebabnya itu apa? Apakah karena tugas atau karena konflik, kurang tidur, atau justru memang tekanan sosial di sekitar kamu? Langkah yang selanjutnya, ini penting banget ya teman Pro 2, kamu harus memperhatikan tubuh kamu. Jadi tubuh ini bisa memberikan sinyal ketika kita sedang berada di bawah tekanan. Misalnya, karena kamu lagi ngerasa tegang, sulit rileks, ataupun sulit tidur, itu yang tahu adalah diri kamu. Atau kamu bisa merasakan sinyal dari tubuh kamu seperti apa. Kemudian lihat polanya. Apakah cuma terjadi sesekali atau semakin sering teman Pro 2? Kalau hal itu udah sering kali terjadi atau justru bisa mengganggu aktivitas kamu, caranya ya itu tadi teman Pro 2, kamu harus pergi untuk cek kondisi kesehatan mental kamu ke psikiater ataupun psikolog. Gak ada salahnya teman Pro 2 untuk kamu bisa memberikan waktu untuk istirahat ya. Tubuh kamu serta juga pikiran kamu sama-sama butuh jeda, sama-sama butuh ketenangan. Dan kamu bisa cari jalan lain, seperti kamu bisa menuliskan hal yang sedang memenuhi pikiran kamu itu apa. Ini cara untuk kamu bisa mengetahui gitu ya, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan dengan cara itu. Menuliskan hal yang sedang memenuhi pikiran kamu. Kadang menuliskan masalah kita itu bisa membantu untuk melihat mana yang bisa diselesaikan sekarang dan mana yang belum dipikirkan. Atau teman Pro 2 bisa menceritakan pada orang yang dipercaya. Gak harus langsung punya solusi, kadang ketika kita itu didengarkan itu cukup membantu. Dan satu lagi teman Pro 2, fokus pada yang bisa dikendalikan. Kadang itu kita itu terlalu overthinking, terlalu banyak pikiran kepada hal-hal yang
belum terjadi atau yang belum pasti. Kalau hal-hal yang seperti itu sih menurut aku ya langsung dibuang jauh-jauh ya teman pro 2. Justru kita harus memikirkan yang pasti-pasti aja, yang gak pasti ya udah kita gak usah terlalu difokusin. Jadi fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan atau yang bisa kamu selesaikan, kamu kontrol, itu juga harus yang bisa kamu fokuskan gitu ya. Gak usah mikirin hal-hal yang aneh-aneh, mikir yang gak pasti, gak usah teman pro 2 ya, biar gak capek sendiri akhirnya gitu. Nah teman pro 2, yang penting kamu bisa mengenali sinyalnya dari tubuh kamu seperti apa, kemudian memahami pemicunya ya, ini kesimpulannya ya teman pro 2. Kemudian tahu kapan kita harus berhenti sejenak untuk menjaga diri. Karena kadang kita yang terlalu sibuk memperhatikan keadaan sekitar, ada juga yang seperti itu, sampai lupa untuk bertanya pada diri sendiri, aku sendiri sebenarnya lagi baik-baik aja atau enggak? Karena overthinkingnya biasanya kita terlalu jauh mikirnya ya, sampai kita nggak mikirin diri kita sendiri gitu. Jangan lupa teman pro 2, istirahat ya, kasih jeda, bukan berarti kamu harus menyerah. Dan cerita tentang apa yang kita rasakan, yang juga bukan berarti kita lemah. Jadi teman pro 2, closing statementnya dari pembahasan kita adalah kenali diri kamu, dengerin kamu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kita memang membutuhkan. Kenapa aku tadi bilang dengerin diri kamu? Ya kamu gak usah memperhatikan orang-orang di sekitar kamu dulu, tapi yang harus kamu perhatikan adalah diri kamu sendiri dulu teman pro 2, self love. Jadi kamu harus kembali lagi dengan diri kamu gitu. Emang sulit sih ya teman pro 2, tapi ya aku rasa sih teman pro 2 biar gak terlalu overthinking, gak terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, ya lakuin pelan-pelan hal-hal yang tadi udah jadi tips buat kamu ya teman pro 2. Semangat buat kamu semuanya teman pro 2 yang lagi banyak masalah, yang lagi mencemaskan sesuatu, semoga kita bisa melalui hal ini dengan sebaik mungkin, dengan cara-cara yang baik. Oke, Vita harus sampai sini dulu aja teman pro 2 menemani kamu di edisi cerita penutup hari. Terima kasih tadi yang udah bergabung, terima kasih yang sudah berpartisipasi ataupun yang udah stay. Nah, jangan pindah channel pastinya teman pro 2, karena saat lagi Vita bakal ajak kamu untuk menikmati lagu-lagu yang bakal aku hadirkan di playlist malam hari ini, tentunya di Just More Music barengan sama Prodia, teman terbaik kamu. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night. Bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Tuntas sudah kebersamaan program 2 RRI Jimbar mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 14 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 nanti kita akan ada Music Trainer barengan sama Pro 2 Jakarta. Kita akan relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Ahmad Fatih dengan topik kajian memanfaatkan masa muda. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya lah kita masih dapat berdiri hingga saat ini menunaikan ibadah kepadanya. Tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang mana beliau telah membawa kita yang tadinya jaziratul Arab tidak beralas kaki, namun kini dengan cahaya Islam yang beliau bawa sudah muncul beraneka ragam macam alas kaki. Sungguh besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah semestinya lah bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat kita serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa melaksanakan segala apa yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan segala apa yang telah beliau larang terhadap kita. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Teman Pro2 dimanapun kalian berada, rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa berada di atas ke atas ketaatan kepadanya, yang mana tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masa muda, kata orang, masa muda ini merupakan waktu untuk berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan kecil jimanja, muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Sangat unik. Karena bagaimana caranya kita dapat meraih surga Allah tanpa perbuatan amal soleh? Bagaimana caranya kita meraih ridho Allah, mengambil ridho Allah tanpa melakukan amal soleh, yang mana ridho Allah tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan memperbanyak amal soleh? Lalu apakah guyonan ini berlaku untuk kita? Tidak. Masa muda merupakan masa di mana kita sedang berada di masa-masa prima, di masa yang paling kuat. Oleh karena itu, masa muda dikatakan oleh sebagian ahlul hikam merupakan ahdul kowi bainad da'fain. Masa muda merupakan masa-masa kuat di antara dua masa yang lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dari masa lemah itu, dari keadaan yang lemah itu menjadi keadaan yang kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Lalu kemudian Allah menjadikan dari zaman kuat tersebut menjadi zaman, menjadi masa lemah kembali dan beruban. Dari ayat ini kita dapat ketahui bahwasanya bainal da'fain, di antara dua zaman yang lemah itu maksudnya apa? Yaitu di masa kita ketika masih berada di masa kecil, dan satu lagi ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah lanjut usia, yaitu sudah tua hingga muncul uban-uban pada rambut kita. Oleh karena itu, masa muda ini dikatakan sebagai nikmat terazim yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Karena kenapa? Karena gak semua orang meraih masa ini. Ada orang yang sudah meninggal sebelum ia menggapai masa muda, yaitu meninggal di saat waktu masih kecil. Dan ada yang orang sudah mendapatkannya, namun ia tidak memanfaatkannya. Memanfaatkan seperti apa? Memanfaatkan di mana dia sedang dalam berada di masa terkuat-kuatnya untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah lima waktu ini sebelum datangnya lima waktu yang lain. Yaitu apa? Salah satunya syababaka qabla haramik. Waktu muda kamu, manfaatkanlah waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Karena kenapa? Karena kita akan kehilangan sebuah nikmat masa muda kita ketika kita sudah tua nanti. Kita akan mengetahui betapa berharganya masa muda, betapa berharganya nikmat ini ketika kita telah kehilangan nikmat tersebut. Itu kapan? Ketika kita sudah tua nanti. Dan jangan sampai ketika tua nanti kita berkata, laitas syabab ya'udu yauman fa'ukhbiruh bima fa'alal masyib. Seandainya waktu masa mudaku datang kembali, maka akan aku beritahukan bima fa'alal masyib, telah atas apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah tua ini. Jangan sampai perkataan penyesalan itu keluar dari mulut kita. Dan kapan perkataan penyesalan itu keluar? Yaitu ketika kita tidak memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya. Sering kita lihat di masjid sana, orang-orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis ta'lim dan lain sebagainya, pasti adalah orang-orang yang telah lanjut usia. Karena kenapa? Karena bau tanah telah terhirup dari badannya. Namun betapa hebatnya ketika kita dapati di masjid orang yang ikut serta dalam sholat jamaah, majlis ta'lim dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan seorang pemuda. Betapa berharganya, betapa indahnya ketika kita dapati itu. Karena kenapa? Karena dia tahu dunia ini hanyalah sementara. Dia tahu dunia ini hanyalah sekedar permainan, canda gurau sebelaka, perhiasan yang tak kekal sifatnya. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman,
I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu merupakan la'ibu, permainan, wa lahu, canda gurau, wa zinatu, perhiasan yang sifatnya sementara, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia juga merupakan tempat di mana orang-orang saling berbangga diri dan saling memperbanyak dalam mengumpulkan harta dan beranak pinak. Dia tahu dunia itu hanya sekedar permainan, yang mana permainan itu pasti akan game over dan akan ada endingnya. Dan dia mempersiapkan untuk menyambut endingnya tersebut. Karena dia tahu dunia itu seperti pohon besar, yang mana ketika ada seorang pengembara yang berteduh di bawahnya hanya untuk sekedar beristirahat, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya ma ana fid dunya illa karokib istadhalla tahta syajaratin thumma rah wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana walid dunya, apa peduliku terhadap dunia ini, ma ana fid dunya, apa peranku di dunia ini, illa karokib, kecuali hanyalah seperti seorang yang sedang safar, seperti seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan jauh. Istadhalla tahta syajaratin." Yang mana dia ketika dia capek, dia menemukan sebuah pohon, lalu dia berteduh di bawah pohon tersebut. Sumaroh, lalu dia beristirahat. Watarokha, jikalau dia sudah memenuhi hasrat istirahatnya, dia akan pergi meninggalkannya. Itulah dunia. Itulah sifat dunia. Oleh karena itu, buat apa kita mikirin dunia? Fokuslah beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena barang siapa yang meraih akhiratnya, dunia akan ikut. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dunia itu ibarat bayangan kita, yang mana ketika kita pergi mengejarnya, dia akan menjauh dari kita. Namun ketika kita mengabaikannya, meninggalkannya, dan membiarkannya dia berjalan di belakang kita, maka dia akan senantiasa mengikuti kita dari belakang. Itulah konsep wujudud dunya bi'amalil akhirah, mendapatkan dunia dengan cara melaksanakan amalan-amalan akhirat. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa muda kita sebaik-baiknya sebelum kita kehilangannya, atau bahkan sebelum kematian datang menjemput kita. Jangan kalian pikir kematian itu hanya akan datang ketika kalian sudah tua. Dalam artian, kematian hanya akan datang di masa-masa tua saya. Janganlah kalian berpikir demikian. Namun ketahuilah bahwasanya kematian itu tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal kondisi. Ketika engkau telah ditakdirkan, ketika kematian telah ditakdirkan untuk menjemputmu di hari itu, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, ketahuilah bahwasanya kematian itu
pasti akan menemui kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah mengetahui yang mana, kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan beritakan kepadamu

Adam di hari kiamat nanti. Sehingga dia ditanyakan tentang empat perkara. Apa saja itu? An umurhi fima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan, untuk apa saja dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, apakah dia memanfaatkannya atau tidak. Oleh karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang memanfaatkan waktu mudanya untuk mempersiapkan kematiannya. Betapa cerdas mereka yang sering mengingat kematian, mempersiapkannya. Karena dia tahu kehidupan yang akan lebih ada, kehidupan ronde kedua yang sifatnya itu lebih kekal daripada kehidupan di dunia yang sifatnya fana ini. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulallah ayyul mu'minina afdal, qala ahsanuhum khuluqa, qala fa ayyul mu'minina akyas, qala aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istiadadan ulaikal akyas. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu datanglah kepada Rasulullah itu seseorang dari Ansor. Lalu kemudian ia bersalam assalamualaikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin seperti apalah yang lebih baik?" Rasulullah lalu bersabda, ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling bagus akhlaknya. Lalu rajul ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas, lalu mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu mereka yang seling mengingat kematian, memperbanyak dalam mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan mereka yang selalu menyiapkan bekal yang amat banyak untuk kehidupan setelahnya, itu kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ulaikal akyas, barang siapa yang melakukan dua poin ini, maka dia merupakan salah satu sebagai merupakan orang-orang yang cerdas. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua. Manfaatkanlah waktu muda kita sebelum datangnya kematian, sehingga masa muda ini sehingga sebelum kita dihisap oleh nikmat ini. Karena sudah pasti kita akan dihisap atas nikmat ini, atas apa yang telah kita perbuat di masa muda kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang

Teman Pro 2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

Teman Produa, setiap pagi adalah lembaran baru yang Allah anugerahkan kepada kita. Awalilah hari dengan doa dan harapan terbaik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dengan doa, kita mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dengan doa pula, hati menjadi lebih tenang dalam menjalani setiap aktivitas. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita, melindungi setiap langkah kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Indonesia ekspor 1.000 ton beras ke Malaysia jadi kado HUT ke-81 RI. Informasi berikutnya, KAI Wisata diskon 17% tiket layanan Semarak HUT RI ke-81. Dan informasi yang terakhir, Menbud Fadli usulkan Aksara Nusantara jadi media edukasi generasi muda. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 15 Agustus 2026.

Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, PT Kereta Api Pariwisata menggelar rangkaian promo dan aktivasi spesial untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pengelola memberikan potongan harga 17% serta tarif khusus di berbagai fasilitas destinasi wisata, kereta premium, hotel, dan stasiun. Perusahaan mengintegrasikan fasilitas layanan wisata dengan keterlibatan masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung pengembangan Aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda Indonesia. Ia menilai keberagaman aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Ia menilai keberagaman aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini, di mana Indonesia memiliki sekitar 1.340 etnis dan 718 bahasa, sementara aksara Nusantara mempunyai sekitar 15 hingga 30 variasi berbeda. Pengembangan aksara dirumuskan Kraton Majapahit Jakarta bersama ahli perguruan tinggi dan pegiat aksara melalui proses kolaborasi selama 1 tahun. Proses tersebut melibatkan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, dan UIN Alauddin secara kolaboratif bersama. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Happy weekend. Weekend. Ketemu sama Sabtu pagi ya. Cuacanya dingin banget pagi hari ini. Sedingin itu. Aku melihat keluar kantor sih tadi masih ada embun di pagi buta gitu ya teman Pro 2. Aku pun yakin ini kalau berolahraga kayak pagi ini juga masih berkabut gitu. Jadi aku sih suka ya kayak seger aja gitu loh. Namun tidak olahraga dong. Karena pagi hari ini Devi Wulandari bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Edisi 15 Agustus 2026. Aku temenin kamu sampai jam 9 aja ya. Kalau hari Sabtu kan kita ada Music Planner tuh nanti. Kita tergabung dari Pro 2 Jakarta. Jadi stay tune aja pastinya. Aku udah siapin berbagai lagu-lagu dan juga informasi buat kamu ketahui. Jadi jangan ganti channel ya. Boleh olahraga ya sambil nemenin kamu beraktivitas di pagi hari inilah ya.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

Emang iya pagi hari ini sedingin itu. Apakah itu akan berpengaruh sampai nanti siang cuacanya bakalan sedingin-dingin ini, teman Pro 2? Ada baiknya kita cek dulu dari perakiraan cuaca BMKG ya. Gimana untuk Jember dan juga wilayah sekitarnya untuk pagi hari ini dan juga seharian nanti. Kalau di sekarang ini emang sedingin itu ya teman Pro 2, karena memang suhu udaranya di 22 derajat Celcius. Jadi yakin banget sih yang mau olahraga kayak sih mager ya, tarik selimut lagi aja sih. Ngajakin gak baik coba. Oke, buat hari ini ya di Tapal Kuda ya teman Pro 2 untuk Lumajang, terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 22 sampai 26 derajat Celcius. Lalu buat Jember, terpantau untuk cuacanya hari ini udara kabur ya, dengan suhu udaranya 22 sampai 30 derajat Celcius. Lalu untuk kamu yang ada di Banyuwangi, terpantau berawan hari ini dengan suhu udara dari 23 sampai 29 derajat Celcius. Bondowoso, ini terpantau udara kabur dengan suhu udaranya dari 21 sampai 29 derajat Celcius. Dan buat kamu di situ Bondo, terpantau berkabut untuk hari ini dengan suhu udaranya dari 22 sampai 31 derajat Celcius.

Ini enak banget kayaknya buat sarapan yang berkuah-kuah ya, kayak soto atau enggak rawon gitu teman Pro 2. Jadi alangkah baiknya Nono untuk mager-mager di pagi hari, olahraga dulu, setidaknya jalan kaki di sekitar rumah kamu aja dulu. Terus habis itu langsung deh sarapan yang berkuah-kuah. Mantap banget tuh.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulandari tentunya. Nih teman Pro 2, kalau tadi aku udah melaporkan bagaimana perakiraan cuaca dari prediksinya BMKG ya. Kalau sekarang informasi buat kamu yang mau berkelana di Jember pagi hari. Gimana kondisi jalan untuk Jember pagi hari ini? Dari Jalan Panjaitan dulu ya, dari depan LPPR RI Jember. Ini terpantau teman Pro 2 sudah mulai ramai kendaraan yang berlalu lalang, dan juga di traffic light juga udah menunjukkan penumpukan kendaraan. Ini juga aku tengok-tengok, aku lirik-lirik, ya juga sih udah mulai rame ya jalanan. Nah, dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Gledek Kembar yang di sini juga terpantau sudah mulai ramai teman Pro 2, tapi tetap lancar kok buat trafiknya. Dari Gledek Kembar kita belok kiri ke Jalan Lejen Suprapto ya, yang terpantau lancar. Lalu ke Jalan Ahmad Yani yang juga terpantau lancar. Belok kiri ke Jalan Trunojoyo yang terpantau lancar. Namun di Pasar Kepatihan sedikit ada sedikit perlambatan kendaraan ya, karena di situ ya namanya juga pasar ya teman Pro 2. Terus dari Jalan Trunojoyo kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung yang sudah menunjukkan satu keramaian dari dua ruasnya, dari Jalan Saman Hudi dan juga Jalan Gajah Mada. Trunojoyo udah mulai rame nih. Di Hos Cokroaminoto terpantau lancar, di Gajah Mada juga terpantau lancar teman Pro 2. Ke Sultan Agung kita yang terpantau lancar, sampai di Alun-Alun juga masih lancar. Di PB Sudirman sudah menunjukkan antrean kendaraan di traffic light-nya dari kedua ruas, menunjukkan satu kepadatan di traffic light PB Sudirman. Itu tadi pantauan untuk traffic di pagi hari ini. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.